0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Maha bis saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: 5 minutes later.
0: Lah, apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain dong.
0: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lima ku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Oke, baik pendengar, demikian kita sudah mendengarkan Yura Yunita dengan judul Harus Bahagia. Ya pendengar, apakah kalian sudah menjalankan aktivitas dengan baik? Sudahkah bahagia hari ini? Tentunya sudah harus bahagia dong. Karena di RRI Manado kali ini akan menghadirkan acara-acara informasi dan juga di pagi ini kita akan bawakan Halo Program Halo RRI. Nah, baik pendengar, terima kasih ya juga Anda sudah Anda masih bersedia, masih setia bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital ataupun melalui 94,5, 88,2 dan 92 FM. Senang sekali saya Nathanael Kaparang bersama Kak Mike. Kali ini akan menemani Anda di Manado siang ini sampai pukul 14.30 untuk melengkapi aktivitas Anda di siang hari ini. Nah, semoga tetap semangat, tetap bahagia. Dan di siang hari ini, seperti biasa, kami akan hadirkan dalam program Halo RRI, ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi maupun informasi terkait pelayanan dan fasilitas publik. Oke, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Nah, kira-kira ada keluhan apa yang Anda ingin sampaikan di siang hari ini? Silakan untuk disampaikan. Oke, baik pendengar. Berbicara juga mengenai fasilitas publik. Ya, tentu kita sering menjumpai berbagai hal yang ada di sekitar kita, mulai dari kondisi jalan, fasilitas umum, pelayanan di kantor pemerintahan, atau mungkin berbagai pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, apabila Anda menemukan pelayanan yang dirasa belum maksimal, fasilitas publik yang membutuhkan perhatian ataupun memiliki informasi dan aspirasi yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu untuk berbicara bersama kami di program Halo RRI. Oke, kita ikuti lagu berikut ini untuk sembari menunggu penelpon-penelpon yang mau memberikan keluhannya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, baik pendengar, sembari menunggu respon Anda untuk program Halo RRI, kita ikuti informasi yang akan saya bawakan, dikutip dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, komitmen memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah, pendengar, diperkuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Ya, pendengar, hal ini tercermin dari agenda pembahasan finalisasi rancangan peraturan daerah atau RAN Perda, inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAM Sostek. Oke. Selain juga jajaran legislatif, pembahasan ini juga turut melibatkan unsur eksekutif dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD terkait diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga Dinas Sosial, ada juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kehadiran lintas instansi ini juga diperlukan untuk memastikan aspek teknis, administratif dan perlindungan sosial dalam RAN Perda yang dapat terintegrasi secara komprehensif. Jadi pendengar, dalam arahannya Ketua DPRD juga Samsudin Nama menyampaikan bahwa RAN Perda inisiatif ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah dan legislatif untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal. Ya, pendengar, untuk kalian sudah memiliki keluhan, bisa saja silakan kalian hubungi lain telepon, SMS atau WhatsApp di 0821-9583-5080. Jadi kira-kira ada keluhan apa yang ingin Anda sampaikan di hari ini, di siang hari ini, silakan. Dan mohon maaf juga pendengar untuk laporan-laporan dan keluhan-keluhan yang sebelumnya, masih kami coba follow up bersama tim Halo RRI, di follow up lagi untuk bagian terkait agar bisa mendapatkan jawaban ataupun respons dari pihak terkait. Oke, menunggu penelpon-penelpon yang akan kami tampung keluhannya, kita akan dengarkan dulu lagu dari Triad, Kamu Aku.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Baik pendengar, masih di program Halo RRI, masih dengan Nathan di sini. Oke pendengar. Baik pendengar, setiap orang juga kita tahu memiliki cerita. Ada cerita tentang kebahagiaan, tetapi juga ada pula cerita tentang perjuangan. Ada yang hari ini mungkin sedang tersenyum karena usahanya atau urusannya berjalan lancar, namun mungkin di tempat lain, di suatu sisi yang lain, ada seseorang yang sedang memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi, itulah kehidupan, pendengar. Tidak selalu kehidupan itu mudah, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan tidak semua persoalan juga dapat diselesaikan dengan satu malam. Namun, pendengar, satu hal yang harus kita tahu, yang harus kita ingat, setiap keluhan memiliki cerita dan setiap cerita layak untuk didengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hidup adalah misteri ya. Demikian ada Ian Kasela dengan lagunya Karena Cinta ya. Semoga dengan adanya cinta, aktivitas Anda juga hari ini boleh berjalan sesuai dengan rasa cinta Anda. Oke, baik pendengar, di jam 12 nanti Anda akan ikuti rangkuman informasi dinamika olahraga ya. Dan bersama saya ya, Mike dan Nathan yang temani Manado siang Anda. Ya, kami siap hadirkan beragam informasi update terkait dengan informasi dari dunia olahraga. Yang pertama ini terkait dengan emas ketiga Indonesia dari cabang bulu tangkis, di mana pendengar, Indonesia berhasil menambah satu medali emas lagi melalui ganda putra Leo Roli Carnado dan Daniel Martin ya di Asian Games IC Nagoya 2026. Dan tambahan ini membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu. Sementara pendengar, dari Save the Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu mengatakan tambahan medali ini menjadi kebanggaan tersendiri, namun tentu diingatkan perjuangan tim Indonesia di IC Nagoya masih panjang. Ya, selain emas ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Dan satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar. Dan pendengar, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober ya, sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Karena itu dari tim Save the Mission bersama Kemenpora akan terus memantau atlet Indonesia yang masih terus bertanding ya. Dan sambil berharap juga dukungan ya dapat membantu atlet tampil maksimal dalam setiap pertandingan yang masih tersisa ya. Tentu dari Save the Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu berharap ya Indonesia bisa menambah perolehan medali khususnya emas ya. Dan Todo Tua juga mengatakan koordinasi dengan cabang olahraga dan official akan terus dilakukan selama pertandingan masih terus berlangsung, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan non teknis kepada seluruh atlet bisa diberikan secara maksimal.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam pada malam 17 Agustus 1945. Di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, mendengar kolaborasi Eben Hutauruk dan Perona ya, dengan lagunya Curamnya Kehidupan ya. Pendengar, memang ada masa dalam hidup ini ketika langkah kita terasa begitu berat ya, jalan yang kita lalui seakan-akan tidak pernah benar-benar lurus ya, datar ya, baru saja kita merasa menemukan tempat untuk berdiri, tapi tiba-tiba keadaan kembali memaksa kita untuk mendaki. Ya, itulah kehidupan, memang tidak selalu tentang jalan yang mudah ya. Ada kalanya kita harus melewati yang namanya curam, berliku ya, penuh batu, bahkan terasa begitu panjang seolah-olah tidak ada ujungnya ya. Dan di saat seperti itu kita mungkin seringkali merasa bahwa hidup tidak berpihak kepada kita, tapi mungkin kita tidak perlu berhenti ya, ataupun melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda, karena jalan yang curam itu tidak selalu berarti jalan yang salah. Terkadang justru ya pendengar, jalan yang paling sulit lah yang sedang membawa kita menuju tempat yang lebih tinggi. Oke, semangat buat Anda ya. Saya hadirkan lagi informasi untuk Anda kali ini pendengar. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin, di mana mereka berdua berhasil membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Liang Weikeng dan Wang Cheng dengan skor 19-21, 21-13, 21-18. Dan Wamenpora Taufik pun berharap keberhasilan di Asian Games 2026 ini bisa menjadi pemicu semangat menorehkan prestasi berikutnya.

0: piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Proses.

Iya, baik, peringatan nanti berakhirnya lagu dari Raja ya, Malaikat Cinta. Program Satu RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk kita simak bersama nanti penyampaian dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobos

0: Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
1: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
0: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
0: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke deh, Rin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.
2: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini, mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih Ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih Ibu-ibu, kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Baik pendengar, demikian kita telah ikuti dinamika olahraga. Kita lanjutkan Manado siang ini kembali bersama saya lagi, Nathan, yang akan siap temani siang Anda yang mungkin Anda yang masih makan siang atau masih bingung nih mau pilih tempat makan siang di mana ya. Semoga Anda bisa menemukan tempat yang tepat juga untuk makan siangnya, untuk mengisi juga kembali stamina Anda yang sempat tersita mungkin selagi beraktivitas sepagi tadi. Dan pendengar, tetap ikuti siaran Pro 1 untuk siang ini, karena saya akan temani Anda juga dengan musik dan informasi. Hanya di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: dari Baron LG.
1: Belum tamat.
0: Oke, baik pendengar. Itu dia Dewa 19 Arjuna Mencari Cinta. Kita beralih ke informasi pada siang hari ini. Informasi berikutnya akan saya kutip dari laman rri.co.id terkait penggajian guru P3K. Ya pendengar, pemerintah pusat dinilai berpeluang mengambil alih penggajian guru P3K melalui APBN. Langkah ini diharapkan juga bisa mengatasi keterlambatan pembayaran gaji dan memberikan kepastian bagi para guru P3K untuk menerima haknya tepat waktu. Ya pendengar, namun juga kebijakan ini juga perlu memperhatikan kondisi keuangan daerah. Jangan sampai perubahan skema penggajian ini justru berdampak pada pelayanan dasar seperti pada pendidikan dan kesehatan. Jadi, keberhasilan kebijakan ini nantinya bukan hanya soal gaji yang dibayarkan secara tepat waktu, tetapi juga bagaimana kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan tetap terjaga. Oke, untuk pendengar, untuk memperbarui informasi Anda bisa langsung

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan,

0: memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan.

0: terbakar. Hingga saat ini, warga dan aparat setempat masih terus berupaya memadamkan serta memantau pergerakan api sembari menunggu kedatangan tim penanggulangan bencana daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita daerah, saya Nathaniel Kaparang, selamat siang.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nat, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini, di hari Rabu, tepat tanggal 30 September 2026. Apa kabar untuk Anda? Semoga hari ini menyenangkan ya, mendengarkan Pro 1. Dan tentunya di hari ini di acara 100% Indonesia, yang pasti yang hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya, di 08 21 95 83 50 80. Tentunya juga untuk Anda yang bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon, boleh ya di selatan hari ini, saya tunggu. Dan tentunya Anda bisa memilih beberapa lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di selatan hari ini. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Semoga hari ini menyenangkan ya, mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan. Ada yang bergabung hari ini? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, ini kayaknya orang Bolmut ini ya.
1: Iya.
0: Pak Aco. Pak Aco, apa kabar?
1: Ada, sehat-sehat, Mbak Yeni.
0: Oke, di selatan hari ini Pak Aco, kalau boleh tahu kegiatan yang paling berat yang dihadapi hari ini ada nggak?
1: Kegiatan yang paling berat di hari ini pemberian air ini.
0: Hah? Kenapa?
1: Air.
0: Oh, air.
1: Air yang agak terjauh sedikit.
0: Oke,
1: yang panas tuh.
0: Itu yang paling berat gitu ya Pak Aco ya. Ini biasanya mata air so dekat, ini mata air so jauh gitu ya.
1: So jauh dari rumah.
0: Oke, tetap semangat Pak Aco ya. Pak Aco, iya. Hari ini lagunya apa? Ada di Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Ada Anggi Marito, Langitku Sendiri. Ada Yuka, Cinta. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Yang kedua, oke, baik. Anggi Marito ya, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Ya, tentunya terima kasih untuk Yilin yang sangat di telepon.
0: Sama-sama.
1: Yang spesial di sore hari ini, for semua-semuanya yang mendengar di sore hari ini, yang sedang kipas-kipas badan karena panas.
0: Panas
1: semua
0: sekali.
1: Semua dapat salam. Itu cuma Yilin, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, selamat sore, terima kasih Pak Aco ya di Bolmut hari ini yang sudah bergabung di 08219583 5080 ya. Dan yang pastinya siapa lagi nih di belakangnya Pak Aco ya, saya persilakan hari ini. Tadi Pak Aco di Bolmut. Dan yang pasti untuk Anda semuanya hari ini, kira-kira apa nih kegiatan yang paling berat gitu ya hari ini yang sudah Anda kerjakan. Ya pastinya Anda bisa bergabung ya di selatan hari ini, di SMS boleh, di WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh. Dan bisa memilih beberapa lagu yang sudah kami persiapkan gitu ya di selatan hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga menyenangkan gitu ya aktivitasnya, apalagi juga yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado.

0: Okay, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Yang ingin bergabung di 082195835080, saya persilakan lagi ya. Okay, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Oh, Pak Reiko ini kayaknya nih suaranya nih. Pak Reiko, hari ini kegiatan yang paling berat apa nih yang sudah dihadapi nih hari ini dikerjakan?
1: Bagaimana?
0: Kegiatan yang paling berat hari ini apa nih?
1: Paling berat menunggu.
0: Menunggu, aduh, menunggu siapa ini kira-kira?
1: Menunggu
0: ya?
1: Hujan turun.
0: Menunggu hujan. Oke, yang paling berat ya Pak Reiko ya. Oke, Pak Reiko, hari ini lagunya apa nih? Ada De Lestari, Jangan Jatuh Cinta. Ada Yuka Cinta.
1: Air mata yang turun.
0: Hah?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Menunggu air mata yang turun.
0: Oh, air mata yang turun, menunggu air mata yang turun ya akhirnya ya. Bisa aja Pak Reiko ya. Oke, okay, Pak Reiko di sini lagunya apa nih Pak Reiko? Ada De Lestari Jangan Jatuh Cinta, ada Yuka Cinta, ada Marion Jola featuring Teza Sumendra Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Oh, dua Jatuh Cinta ya.
0: Dua nih kayaknya.
1: Jatuh cinta pertama.
0: Jatuh cinta yang pertama ya, De Lestari Jangan Jatuh Cinta.
1: Pertama Jatuh Cinta.
0: Oke, okay. Baik, lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial, okay. Pak Reiko, silakan.
1: Pertama sahabat Ibu Yelin, makasih untuk angkat telepon, salam sehat Kang.
0: Ya.
1: Semoga sukses selalu. Dalam perjalanan setiap hari.
0: Amin, terima kasih.
1: Bersama dengan keluarga serta si kecil Nael.
0: Siap, terima kasih Bapak.
1: Oke. Spesial tiga orang Kang.
0: Ya. Itu siapa nih kira-kira?
1: Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Selamat sore Ibu Els, mungkin sementara berusaha ini. Selamat sore Ibu Els, selamat berbahagia selalu kan. Yang kedua kita mau kasih salam buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia, salam sehat selalu salam persahabatan kan. Yang ketiga ada Ibu Ariati yang ada di Bunaken. Selamat sore Ibu Ariati. Oh, hujan di sana atau belum?
0: Jangan-jangan air mata yang jatuh gitu ya.
1: Air mata yang turun.
0: Oke.
1: Oke. Sebatas doa dulu Kang Yelin.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang lain nanti mantar malam.
0: Dibungkus okay, dulu.
1: Oke, kembali Kang Yelin bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Shalom. Juga. Shalom, terima kasih Pak Reiko hari ini gitu ya yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, kegiatan apa yang paling berat hari ini yang sudah Anda kerjakan ya, atau mungkin yang sedang mengerjakan gitu ya, kegiatan yang mungkin paling berat yang Anda kerjakan hari ini kira-kira apa ya? Ya masih Anda bisa bergabung hari ini ya di 082195835080. Dan yang pastinya pendengar di program Pro 1 di sore hari ini, saya akan menemani Anda di 100% Indonesia sampai nanti tuh di pukul berapa maunya? Ya pukul 16 aja kali ya. Yang pastinya sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu yang nanti Anda bisa pilih gitu ya di SMS juga WhatsApp di sore hari ini. Oke. Dan sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore. Halo. Wah, kayaknya masih ini ya, terkendala atau bagaimana nih WhatsApp-nya ya. Oke, bisa coba di line telepon aja dulu kalau misalkan susah di WhatsApp ya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Selamat sore, Mbak Yeli.
0: Selamat sore juga, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Leo, Mbak Yeli, dari Pak.
0: Oh, Pak siapa? Maaf.
1: Pak Leo.
0: Pak Yo.
1: Pak Leo.
0: Oh, Pak Lo.
1: Leo.
0: Pak Leo, astaga Pak Leo. Di sini suaranya pecah sekali Pak Leo. Jadi Pak Lo, cuma itu kedengeran Pak Lo, apa ya?
1: Pak Leo
0: di Fak-Fak. Ya. Pak Leo, apa kabar Fak-Fak?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Kabar sehat.
0: Sehat-sehat, luar biasa. Pak Leo, terima kasih hari ini bergabung. Pak Leo, kita hari ini ada topik nih, kegiatan apa yang paling berat nih Pak Leo, yang sudah Pak Leo lewati nih hari ini?
1: Menunggu, ini teman juga belum datang ini.
0: Menunggu teman belum datang gitu ya, berat ya hari ini ya Pak Leo ya, menunggu itu memang sangat menjengkelkan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, tetap semangat Pak Leo, tetap bersabar ya. Dan ya pasti iya. Di sini lagunya Pak Leo apa nih? Ada Yuka Cinta, ada Marion Jola featuring Teza Sumendra yang judulnya Jatuh Cinta, kemudian ada Reno Potirai Dia, ada Sivia Azizah Suara. Yang mana nih kira-kira?
1: Yang pertama saja.
0: Yang pertama. Oke, baik, yang pertama Yuka Cinta ya. Lagunya tuh siapa nih, Pak Leo?
1: Oke, pertama untuk Yelena, terima kasih sudah teleponnya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, Pak Leo, terima kasih.
1: Nah, aduh, yang pertama untuk Abang Benny Jo, selamat siang, salam sehat selalu. Dan juga ada Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga juga sehat selalu di sana ya. Yang ketiga untuk Ibu Ros,
0: yeah.
1: Selamat sore, sehat selalu juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Leo di Fak-Fak hari ini yang sudah bergabung ya. Sukses juga untuk Bapak, sehat walafiat selalu. Apalagi tadi Pak Reko juga di Lelem yang sudah bergabung. Ada Pak Aco di Bolmut juga, terima kasih ya. Sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda semua tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang ada lagi yang bergabung gitu ya di hari ini. Halo, selamat sore, 1% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 1% Indonesia.
0: Indonesia
1: banget.
0: Mantap. Dan ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Anggreni. Ada di Tareran.
0: Ibu Anggreni, apa kabar di Tareran?
1: Aduh, selalu baik. Cuaca selalu baik.
0: Oke, Ibu Anggreni, kegiatan yang paling berat hari ini apa nih kira-kira?
1: Aduh, kalau Ibu Anggreni paling berat, memang paling berat, Kang. Aduh. Pokoknya yang penting biar seberat, yang penting udah selesai.
0: Oke. Apa ini gitu ya? Yang pasti segala sesuatunya memang dijalani berat, tapi kalau tetap bawa ini ya,
1: lalu kerja yang suka cita, pasti
0: cita, betul.
1: Selesai dengan baik semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan.
0: Haleluya.
1: Oh, amin.
0: Oke, yang pastinya Ibu Anggreni, hari ini kira-kira lagunya apa nih? Ada Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta, ada Reno Potirai, Dia, ada Stevie Aziza, Suara. Yang mana nih?
1: Yang kedua, Joa.
0: Yang kedua, Reno Potirai ya. Oke, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial nih, Ibu.
1: Oke. Tiga orang spesial, yang paling spesial sekali. Ibu Anggreni mau menyapa ada yang lagi tugas, ada Bu Cantik, Bu Yeli, Ibu yang manis, yang baik hati. Oh, tetap semangat, Kang.
0: Terima kasih,
1: dan
0: Ibu.
1: Sukses di setiap segala aktivitas.
0: Amin.
1: Tuhan selalu berkati Bu Yeli, tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih, Bu.
1: Amin. Mau salam, ada yang pertama ada Ibu Jain di Air Madidi. Selamat sore Ibu Jain bersama keluarga. Apa kabar ini? Salam sehat. Salam dari Ibu Anggreni yang ada di Tareran untuk Ibu Jain bersama keluarga yang ada di Air Madidi, Kang. Dan salam yang kedua ada Bunda Elsi Makalisung. Apa kabar? Selamat sore. Tentunya salam sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga, Ibu Anggreni mau salam Jo. Ada Ibu Cece Wondal di Tetaran 1. Selamat sore Ibu Cece bersama keluarga. Tentunya salam sehat diberkati Tuhan. Ibu Yelin yang tugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat
1: 100%
0: sore.
1: Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih. Luar biasa Ibu Anggreni ya di Tareran hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Yang ingin bergabung saya persilakan lagi ya di sementara hari ini di program 100% Indonesia.

0: rekan-rekan pendengar Radio Sonar ini yang bergabung gitu ya. Kalau misalkan hari ini susah sekali bergabung melalui WhatsApp gitu ya, entah kenapa ini kayaknya susah sekali gitu ya. Bisa coba lagi di line telepon biasa gitu ya, di 082195835080. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: 100% Indonesia banget.
0: Wah, mantap. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Franky, ada di Tumpaan.
0: Oh, di Tumpaan sekarang ya, Pak Franky.
1: Iya.
0: Oke, hari ini Pak Franky, kalau boleh tahu kegiatan yang paling berat apa nih hari ini?
1: Aduh, itu lagi nih Pak Franky mau sampaikan.
0: Apa ini?
1: Kerjaan paling berat, pikiran.
0: Pikiran gitu ya.
1: Pikiran gara-gara ujang buntung turun. Semua satu bulan, semua 3 bulan. Air kan di pantai semuanya surut. Air di parigi semuanya surut. Itu nanti pikiran paling berat itu.
0: Okay.
1: Pikiran.
0: Pikiran memang betul. Setuju juga nih sama dengan Pak Franky ya. Oke, okay, Pak Franky, hari ini lagunya apa nih kira-kira? Ada Marenjola featuring Tessa Sumendra, Jatuh Cinta. Kemudian ada Sivia Azizah, Suara. Ada Kotak Masih Ada. Ada Nadia Fatira, Langit Yang Sama. Yang mana nih?
1: Yang Kotak.
0: Kotak ya, oke, baik. Ya. Lagunya tuh siapa nih Pak Franky? 3 orang spesial.
1: Ya, wassalam pertama buat rompe Ibu Yelin yang paling pembaik, baik hati, rajin menabung. Salam sehat selalu buat Ade. Sahabat nama?
0: Nathanael.
1: Oh, Nathanael. Selalu dalam jaring ada Cipler semakin. Belum bilang semakin top yang paling asik dan jadi dengar, dan bukan kata cuma wilayah Tuban, jadi dengar seluruh Indonesia dan seluruh luar negeri.
0: Aduh, terima kasih Pak.
1: Amin.
0: 3 orang yang spesial nih Pak, untuk siapa
1: salam untuk 3 orang dulu kan. Ya, mau salam buat 3 orang. Kita mau salam dulu pertama ada dorong Pali di Tuminting. Pali, pada monitor Pali, dapat salam dari Pak Franky di Tumpaan. Salam sehat selalu Pak Li dan keluarga ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Baru kedua, kita mau salam buat rompe Ibu Aurina di Dataran 2. Pada monitor, dapat salam dari Pak Franky. Ada di Tumpaan, salam sehat selalu Ibu Aurina bersama keluarga di rumah. Buat ketiga, buat mau salam rompe Bulandari. Estelita di Gerang Bitung, kalau udah monitor, dapat salam sehat selalu. Kita dengar sedikit penjaringan, coba lari-lari kata Noh. Musa modal, mudah-mudahan rompe bulan dari kalau udah monitor, boleh bergabung, salam sehat selalu. Okay. Terima kasih, Ibu Yalit, 100% Indonesia banget.
0: Wih, mantap. Terima kasih Pak Franky di Tumpaan hari ini ya, yang sudah bergabung di 082195835080. Baik, tadi ada Pak Franky di Tumpaan ya, ada Ibu Anggreni juga di Tareran. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung, dan kayaknya yang bergabung melalui WhatsApp ini entah bagaimana ya, saya juga agak bingung ini. Kayaknya susah gitu ya untuk bergabung. Kayaknya coba sebentar, bisa coba di line telepon biasa gitu ya, di 082195835080. Tapi kalau misalkan mau WhatsApp gitu ya, langsung saja ketik di WhatsApp, nanti kan saya bacakan gitu ya di sonar ini juga. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Dan ini dari Ibu Aurina, salam katanya buat Elin sekeluarga dan seluruh teman-teman di 100% yang bersalam-salam balik dari Ibu Aurina. Maaf sibuk, terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih Ibu Aurina sudah bergabung melalui WhatsApp ya di sonar hari ini. Terima kasih. Dan ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, Lin.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia banget. Aduh, susah kita jari-jari.
0: Waduh, mantap. Ya pasti Bunda Els di sonar hari ini apa kabarnya?
2: Oh, tetap sehat. Biarpun diserang selalu panas, tapi tetap
0: semangat ya. Okay.
2: Iya, semangat terus. Semangat 45 bukan 40 lebih.
0: Oke, mantap. Ya maksudnya Bunda, hari ini kegiatan
2: aduh,
0: yang paling
2: sayang.
0: Kenapa?
2: Nyetrika.
0: Waduh. Kegiatan yang paling berat.
2: Iya, paling berat itu.
0: Setrika ya. Oke, memang karena harus rapi gitu ya.
2: Iya.
0: Itu yang paling berat. Oke, capek. Tetap semangat ya Bunda yang pastinya di sana hari ini.
2: 40 lebih.
0: Oke, baik. Kemas hari ini lagunya apa nih Bunda Els? Di sini ada Marian Jola featuring Tessa Sumendra Jatuh Cinta. Ada Sivia Aziza.
2: Apa sudah yang featuring.
0: Gitu. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
2: Ya, tentu pertama buat Nak Yelin yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat, sukses selalu, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Terlebih si kecil Nael, salam paling sayang.
0: Oke, terima kasih.
2: Aduh, aku anak Indonesia.
0: Bukan Indonesia. Itu yang diingat ya Bunda ya.
2: Oh, banyak. Waktu cuci tangan dulu baru makan ayam gorengnya.
0: Oke, terima kasih Bunda.
2: Masih banyak, Marsu dan itu sudah.
0: Itu cuma beberapa ya.
2: Aduh, banyak.
0: Oke. Terus nih buat
2: lanjut tiga spesial yang baru lewat. Aduh, dia tolan no. Bunda udah bilang kejar Joan anak Yelinya ban menyiar tuh cepat kali dia. Yang dari Tariran.
0: Oh, baik.
2: Buat Ibu Anggreni ini salam balik dari Bunda El, salam sehat berkati, lancar usaha tetap diberkati juga. Yang ada di Leila, mungkin ada duduk-duduk bersama istri kan Pak Raiko. Ini salam balik, salam dari Bunda. Salam sehat Pak Raiko bersama istri seisi rumah, sehat sejahtera, diberkati terus. Yang ketiga yang ada di Bolmut, aduh udah salam-salam mungkin ya nak dengar-dengar kan ya. Yang ada di Boltara sana Pak Aco, ini udah monitor, masih monitor. Pak Aco, ini salam juga dari Bunda El, salam sehat. Semoga tuh air dan jadi biar datang di dekat rumah kan.
0: Dan jauh-jauh lagi capek.
2: Baik, jadi ketiganya Ibu Anggreni, Pak Raiko, Pak Aco, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Semua kerjaan itu walaupun berat, kalau tanggung bersama jadi ringan, ya kan ya?
0: Betul-betul, setuju Bunda.
2: Yelin yang sedang bertugas, makasih, selamat sore, 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih hari ini Bunda Els di Makalisung yang harus sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Terima kasih yang sudah bergabung di hari ini. Iya, kayaknya ini jaringannya susah gitu ya yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya juga bingung ini bagaimana gitu ya. Tapi terima kasih loh hari ini untuk usahanya yang sudah ketik di WhatsApp juga. Terima kasih ya, saya langsung baca nih. Sore Yelin, sore juga. Salam Akang for Ibu Anggreni di Tareran, Ibu Ariati di Bunaken, Ibu Sheni di Tomohon, semua salam kasih kompas selalu. Makasih nih Yelin, matuga sukses untuk hari ini GBU and Papa Family. Dari Ibu Jen di Air Mandidi. Oke, terima kasih Ibu Jen di Air Mandidi hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Dan terima kasih di hari ini yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tadi terima kasih yang sudah bergabung ya Bunda El, tadi adalah penelpon terakhir kita. Sekarang saya cuma baca yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Oke, dan sekarang ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya baca khusus WhatsApp saja karena di line telepon sudah ada 3 penelpon tadi yang sudah saya terima ya. Oke, dan sekarang selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Dari Ibu Agnes Detailing. Hari ini Elin, bukan pekerjaan yang berat, tapi mataku yang berat, ngantuknya kebangetan. Oke, sedangkan pekerjaanku menumpuk. Oke, siap. Tetap semangat ya Ibu Agnes Detailing ya. Elin, sehat bahagia dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Salam buat si ganteng Nail. Salam 3 spesial buat Pak Aco, Pak Raiko, dan Pak Leo katanya ya. Salam sehat bahagia selalu bersama keluarga masing-masing. Amin.

Inci Hermine di Bitung Circle. Oke, circle apa ya? Terima kasih Inci Hermine di Bitung hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Oke, ada lagi nih Pro 1 Elin. Cuma mau menyapa buat Elis, Verol, Frankie, by Wulandari. Waduh, Wulandari. Terima kasih ya hari ini sudah bergabung. Dan juga untuk semuanya, terima kasih. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya mendengarkan Pro 1 Manado. Tentunya setelah ini akan kita hadirkan Indonesia cerdas gitu ya. Ada banyak informasi nanti kan saya hadirkan juga di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tidak hanya informasi seputar Indonesia cerdas, tapi juga nanti ada inflasi dan investasi dan juga suara Nusantara ya. Mungkin nanti beberapa yang kita hadirkan nanti informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Nah, nanti kita akan jelang juga nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga di pukul 17 ada lintas berita Magota Manado Gorontalo Ternate Laut ya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung baik melalui line telepon tadi ya di 082195835080. Dan mohon maaf karena waktunya terbatas gitu ya. Tentunya nanti bisa bergabung di acara selanjutnya gitu ya. Nanti malam ada acara Ruang Rindu, tapi acara Ruang Rindu berjaringan gitu ya, nanti bisa bergabung di acara nasional. Oke, baik, terima kasih tuh semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 1 Manado. Kita hadirkan lagunya spesial untuk Anda.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kalau kita bicara tentang Indonesia cerdas gitu ya. Indonesia cerdas itu merupakan sebuah gagasan yang menggambarkan cita-cita gitu ya untuk membangun bangsa melalui pendidikan, pengetahuan dan bahkan pengembangan sumber daya manusia.

Jadi kecerdasan ini juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik gitu ya, tapi juga mencakup karakter, kreativitas, keterampilan, kemampuan berpikir, kritis gitu ya, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dunia yang semakin cepat, Indonesia juga membutuhkan generasi yang mampu belajar, beradaptasi, berinovasi, bahkan juga mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Nah, oleh karena itu memang upaya mewujudkan Indonesia cerdas perlu didukung oleh akses pendidikan yang berkualitas dan bahkan pemanfaatan teknologi secara bijak serta lingkungan belajar yang inklusif dan juga berkelanjutan. Jadi melalui semangat Indonesia cerdas, pendidikan ini juga diharapkan tidak hanya menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan luas, tapi juga generasi yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia. Oke, dan yang pastinya masih banyak lagi beberapa informasi nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Dan tetap terus bersama kami Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

Ya, pendengar masih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah hadirkan ada lagu darinya The Band featuring Gita Gutawa tadi, yang terbaik bagimu ya. Dan semoga hari ini apa yang sudah dihadirkan semuanya yang terbaik untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Dan kalaupun mungkin ada yang terbaring sakit hari ini, semoga cepat pulih ya dan cepat sehat kembali. Dan tentunya terima kasih hari ini yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Manado, baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga di program kita gitu ya, di selama hari ini didengar melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini juga tambah sehat semangat gitu ya, dimanapun ada berada, baik yang di luar daerah kota Manado ataupun juga mungkin di selama hari ini yang sedang mendengarkan serang kami juga di RRI Special gitu ya, di RRI Pro 1 Manado yang ada di luar negeri juga. Terima kasih, semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Oke, yang pastinya untuk Anda pendengar yang di selatan hari ini, yang apa yang mendengarkan serial Pro 1 gitu ya, kalau kita bicara tentang Indonesia cerdas, ini salah satu upaya sebenarnya ya untuk mendorong terciptanya generasi Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang baik. Jadi pendidikan ini juga menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di masa depan. Tentunya melalui program ini masyarakat diharapkan bisa memperoleh manfaat sebenarnya gitu ya, berupa peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengembangan kemampuan peserta didik, serta kesempatan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi selain kemampuan akademik, pendidikan ini juga berperan dalam membentuk sikap disiplin, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan sebenarnya manfaat program Indonesia Cerdas tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tapi juga ini bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa gitu ya. Jadi dengan pendidikan yang lebih baik, generasi muda juga memiliki bekal untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, berkontribusi di lingkungan sekitarnya, serta juga ikut membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Yang pada akhirnya Indonesia Cerdas ini tuh bukan hanya tentang menjadi pintar secara akademis, tetapi juga tentang membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, kreatif, dan siap memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa pendengar. Ya masih tuh ini semuanya terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan apalagi di hari ini yang baru bergabung, selamat sore untuk semuanya. Ada Adera Melukis Bayangmu untuk Anda di sore hari ini.

0: Doh, kamu lihat tidak? Sekarang kan banyak orang sukses yang hanya dari rumah saja.
1: Iya ya, benar juga. Ada yang jualan HP, promosi di media sosial, itu namanya ekonomi digital kan?
0: Tepat sekali. Ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi memberi peluang sama bagi siapa saja untuk maju.
1: Oh gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi hanya bergantung dengan cara lama, begitu?
0: Betul. Asal mau belajar, berinovasi, dan tekun, kita bisa mengembangkan kemampuan, menjangkau pasar lebih luas, dan membuka lapangan kerja sendiri.
1: Wah, berarti ekonomi digital itu bisa jadi sebagai jalan masa depan bagi kita semua gitu?
0: Tentu, karena itu mari kita manfaatkan teknologi untuk berkarya, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah kita bersama.
1: Oke deh. Ekonomi digital membuka pintu peluang tanpa batas. Siap berubah dan belajar berarti siap meraih kesuksesan di masa depan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar tadi ada Bunga Citra Lestari gitu ya, wanita terbahagia. Semoga semuanya bahagia ya hari ini, tambah semangat juga. Apalagi hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Penedo, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar di semuanya hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Penedo, selain program pemerintah Indonesia cerdas gitu ya, tentunya ada lagi terkait inflasi dan investasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu perubahan harga barang dan jasa ini juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya dari aktivitas ekonomi. Jadi salah satu fenomena yang perlu dipahami adalah inflasi. Jadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode tertentu, inflasi ini tuh bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, biaya hidup, serta nilai uang yang kita miliki. Dan bahkan di sisi lain, investasi itu juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengelola dan mengembangkan aset dalam jangka panjang. Jadi dalam berinvestasi, seseorang juga bisa memperoleh potensi pertumbuhan nilai kekayaan sekaligus juga mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Namun setiap investasi juga punya resiko dan tidak selalu memberikan keuntungan gitu ya. Oleh karena itu, memang memahami hubungan antara inflasi dan investasi ini menjadi hal yang penting juga bagi setiap kita gitu ya, karena pengetahuan mengenai inflasi, daya beli, resiko dan juga berbagai instrumen investasi ini bisa membantu seseorang juga mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan terencana. Jadi dengan pemahaman yang baik, masyarakat juga diharapkan mampu mengelola keuangannya serta mempersiapkan masa depan di tengah perubahan kondisi ekonomi saat ini, pendengar. Oke, yang pasti itu ada semuanya. Tadi sudah informasi yang dihadirkan di ruang dengan Anda ya, dan tetap terus bersama Pro 1 Penedo karena masih banyak lagi informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, yang pendengar tadi ada Marcel ya, yang sudah tadarkan di ruang dengar Anda dengan Candu Asmara. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Monedo. Apalagi juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 gitu ya di selama hari ini. Semoga jadi makin lebih semangat terus. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar Indonesia Cerdas, ini merupakan gagasan sebenarnya untuk membangun generasi Indonesia melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan juga pembentukan karakter gitu ya. Jadi program ini tuh juga diharapkan bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi generasi muda, dan juga membentuk pribadi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan apalagi inflasi dan investasi gitu ya, ini merupakan bagian penting juga sebenarnya dalam kehidupan ekonomi. Jadi inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus gitu ya, yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat serta nilai uang juga. Dan sementara itu investasi juga merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset dengan harapan itu bisa memperoleh pertumbuhan nilai atau juga manfaat di masa depan. Jadi pemahaman mengenai inflasi, investasi, dan bahkan risiko keuangan ini penting gitu ya, agar masyarakat juga bisa mengelola keuangan secara bijak dan juga mempersiapkan masa depan. Dan yang pastinya pendengar, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, terkait Indonesia Cerdas dan inflasi dan investasi gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, karena ada banyak juga nanti informasi yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, yang nanti akan dirangkum juga dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut, saat lagi di ruang dengar Anda nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: Dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Informasi yang pertama, pasca kebakaran TPA Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka.
1: Bapak yang kemarin
2: memasuki hari ketujuh kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
3: Oh, kalau pagi-pagi sih tidak mengganggu, kalau tengah hari bareng sama satu so tak asap, jadi terang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru so pulang. Oh, gitu. Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun itu no. Jadi biasanya kalau yang ada asap biasanya terang sampai sore jam 3. Nah, kalau di bagian sana DP dampak memang bagus sekali, DP gas, racun.
2: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan, pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
4: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api. Jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak tampak kebakaran. Nah, itu yang kita penempatan di situ.
2: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Suakakata menghadirkan lapak baca sebagai ruang literasi terbuka di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.
5: Aktivitas membaca kini tidak hanya dapat dilakukan di perpustakaan. Kehadiran ruang-ruang literasi alternatif menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dalam suasana yang berbeda. Hal tersebut dilakukan komunitas Suakakata melalui lapak baca yang hadir di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca ini menyediakan berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh pengunjung. Koleksi yang tersedia meliputi buku fiksi, novel, non-fiksi, hingga biografi. Selain menyediakan bahan bacaan, lapak baca tersebut juga menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk membaca dan berdiskusi. Salah satu pengunjung, Yobal, mengatakan dirinya cukup sering mengunjungi lapak baca Suakakata. Ia lebih banyak memilih novel sebagai bahan bacaan.
6: Hey Yobal, biasanya kalau di sini kita cuma aja cari novel sih. Mayoritas novel-novel yang kita buka. Kini itu sih. Perasa sendiri biasa bawa teman. Oh, salah satu DP ruang baca dong. Karena kan biasa kan orang kalau area-area kampus begini kan mayoritas ruang baca itu perpustakaan. Kalau ini sendai di area terbuka dong.
5: Bagi pengunjung, konsep ruang terbuka menjadi salah satu daya tarik lapak baca Suakakata. Suasana tersebut memberikan alternatif bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin membaca tanpa harus berada di dalam ruang perpustakaan. Di sisi lain, kehadiran lapak baca ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas Suakakata yang dibangun.

0: dibangun secara kolektif. Komunitas tersebut berkembang dari sejumlah anak muda yang memiliki inisiatif untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Salah satu anggota Swaka Kata, Avo, menjelaskan bahwa kegiatan komunitas berkembang seiring bertambahnya anggota. Lapak Baca kemudian menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan ruang literasi bagi masyarakat.
1: Pertama orang kolektif sih, jadi orang berjalan kolektif, skalanya komunitas, mulai tetap kumpul berapa orang sampai orang lebih rame no, sampai sekarang. Kalau untuk target audiensnya sebenarnya inklusif, jadi tidak eksklusif juga. Cuma karena kebetulan orang anggotanya banyak itu masih mahasiswa, jadi orang target audiens sekarang yang di lingkungan kampus khususnya di Unsran. Sekarang mereka orang nak menutup diri untuk masyarakat luas, karena banyak juga anak-anak SMA sering datang baca di sini, orang juga sering buka di luar. Kalau untuk koleksi sebenarnya bervariasi sih, orang ada buku fiksi, novel, ada buku non fiksi, ada buku biografi, segala macam ada lah orang. Mereka tidak semua buku juga ada, tapi rata-rata kayaknya ada lah semua genre buku kang. Cuma kalau yang sering dibaca kita lihat untuk minatnya yang sering datang buat orang itu lebih ke novel-novel fiksi, karya-karya fiksi lebih.
0: Lapak Baca Swaka Kata tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses buku, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan kegiatan literasi. Dengan sasaran yang terbuka bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyediakan ruang membaca di luar fasilitas perpustakaan. Keberagaman koleksi serta suasana ruang terbuka diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati kegiatan membaca sekaligus mendorong tumbuhnya

0: karantina. Pihaknya menargetkan sebanyak 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut.
1: Dalam memperingati hari karantina yang sudah seperti biasa memang setiap tahun, kami memang ada mandatory dari kantor pusat ya, bahwa untuk hari karantina ini ada kegiatan beberapa rentetan, salah satunya adalah donor darah ini. Dan donor darah ini kita mengundang beberapa instansi terkait yang biasa bekerja sama dengan kita dan instansi di sekitar kami ya, di kantor gitu. Dan ya alhamdulillah lah, karena kami punya target sih, ditargetkan donor darah ini bisa dapat 100 kantong darah gitu. Dari Basarnas, kemudian tadi dari Pengadilan Agama, kemudian dari Dishub ya, TNI AL, ada sekitar 4, sama dari ini, Badan Mutu Ikan ya.
0: Selain donor darah, rangkaian hari karantina ke-149 juga akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 2 Oktober mendatang di Danau Perintis Kabupaten Bonebolango bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bonebolango. Syarifatul Umah berharap peringatan hari karantina dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Gorontalo, Yasir Ansa Mahmud melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya kita menuju informasi dari RRI Tahuna. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangiha Wandula Besi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikatakannya saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Sangiha Michael Tungari pada acara ritual adat Dalu Matehus Sembanua di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Menurut Wandu, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan, pengawasan, serta langkah perlindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah sendiri, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia pendidikan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga Sangiha.
5: Menjaga hutan berarti menjaga air, menjaga laut berarti menjaga pangan, menjaga pesisir berarti menjaga kehidupan masyarakat kepulauan, menjaga tanah air berarti menjaga masa depan, dan menjaga warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam diri generasi Sangihu hari ini dan generasi yang akan datang.
4: Selain itu, kesadaran menjaga alam juga perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan. Hutan yang terjaga akan membantu mempertahankan sumber air, sementara laut yang lestari menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dari Tahuna, kita menuju ke RRI Talaut. Harga barito di Pasar Melangguane masih tinggi. Cabai Rp150.000 per kilogram, tomat Rp20.000, dan bawang Rp50.000.
6: Harga sejumlah bahan bumbu dapur atau barito di Pasar Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tergolong tinggi. Pedagang barito di Pasar Melangguane, Lipi, mengatakan harga cabai saat ini masih bertahan di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di angka Rp20.000 per kilogram, sedangkan penjualan bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, salah satu pedagang, kondisi harga tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan di pasaran.
7: Kabar itu hari ini tomat masih sama Rp20 per kilogram, rica juga masih sama Rp150 per kilogram, satu cupak masih Rp20.000, untuk bawang merah masih sama juga Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih juga masih sama Rp50.000 per kilogram.
6: Tingginya harga barito ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pedagang berharap pasokan dari luar daerah dapat kembali lancar sehingga harga cabai, tomat, dan bawang dapat berangsur turun

0: lebih terjangkau bagi masyarakat. Marsuki Mangero melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk sore hari ini di Rabu 30 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan? Sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Glenn Fadli featuring Mutia Ayu gitu ya. Itu saja. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, di sonar ini akan kita jelang ya, untuk kita hadirkan nanti azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Selagi azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya pendengar, akan kita hadirkan nanti di ruang dengan Anda di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan kita hadirkan untuk Anda, tapi sebelumnya kita akan hadirkan musik Reji Islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dikisahkan ada seekor elang datang menghadap kepada Nabi Sulaiman. Berkatalah elang itu, "Wahai Nabi Allah, ada seorang lelaki yang memiliki sebatang pohon dan aku menyerami telurku di atas pohon itu. Tetapi dia mengangkat anak-anakku lalu dibawanya pulang." Nabi Sulaiman memanggil lelaki pemilik pohon dan melarang perbuatan itu. Berkatalah Nabi Sulaiman kepada dua syaitan, "Aku memerintahkan engkau berdua, jika datang tahun depan dan lelaki itu mengambil anak dari burung ini, maka tangkaplah dia dan belahlah dia menjadi dua bagian, lalu lemparkan sebagian di dunia timur dan sebagian lagi ke sebelah barat." Ketika datang tahun itu, pemilik pohon lupa pesan Nabi Sulaiman. Dia memanjat pohon tersebut, tetapi sebelum memanjat, dia sempat bersedekah dengan sesuap makanan. Lalu diangkatnya anak burung itu dan dibawanya pulang. Burung elang datang menghadap kepada Nabi Sulaiman dan melaporkan perbuatan pemilik pohon. Nabi Sulaiman memanggil dua syaitan dan bermaksud menghukum kedua-duanya. Nabi Sulaiman berkata, "Mengapa kamu berdua tidak melaksanakan tugas yang aku perintahkan?" Mereka menjawab, "Wahai Khalifah Allah, sesungguhnya pemilik pohon ketika hendak memanjat pohon itu, kami bermaksud menangkapnya. Tetapi karena dia telah bersedekah kepada seorang lelaki muslim dengan sepotong roti, maka Allah mengutus dua malaikat dari langit sehingga mereka menangkap kami berdua dan

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah hadirkan Musir Uji Islami saat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado ya, karena nanti ada banyak juga informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti di hari ini untuk Anda yang mungkin baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk Anda dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

Oke, okay, pendengar Ariel Tatum tanpa kata yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Bersama Pro Satu Mariado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, 6 hari pasca kebakaran yang terjadi pada Kamis 24 September 2026, kepulan asap tuh masih terlihat di sejumlah bagian tempat pemprosesan akhir atau TPA Sumompo gitu ya. Tepatnya di Kota Mariado hingga Rabu 30 September 2026, kondisi ini turut mempengaruhi aktivitas pekerja dan bahkan pemulung yang sehari-hari itu berada di lokasi ini. Dan meski kegiatan pengelolaan sampah tetap berlangsung, tentunya aktivitas di lapangan juga masih menyesuaikan dengan kondisi asap. Dan salah seorang petugas kebersihan TPA Sumompo, Reni, juga mengatakan aktivitas kerja di lokasi kini mulai kembali berjalan gitu ya. Dan bahkan ya juga sempat mendapat penanganan medis setelah mengalami keluhan saat berada di lokasi. Dan sementara itu pemulung di kawasan TPA juga turut menyesuaikan waktu aktivitas dengan kondisi di lapangan. Dan bahkan di sini juga banyak yang mengungkapkan perubahan waktu kerja dilakukan agar aktivitas tetap dapat berlangsung, pendengar. Dan kebakaran TPA Sumompo ini berdampak gitu ya pada area sekitar 3 hektar. Jadi untuk mengantisipasi keluhan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Mariado telah menyiagakan posko kesehatan juga di sekitar lokasi dengan petugas yang berjaga. Dan bahkan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Mariado ini juga masih melakukan pemantauan di kawasan TPA. Jadi terutama juga pada sejumlah area yang masih ditemukan titik api kecil gitu ya. Penanganan ini dilakukan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk pemrosesan selanjutnya gitu ya, untuk proses pemadaman dan pendinginan. Dan memasuki hari ke-7 sejak kebakaran, aktivitas pengolahan sampah di TPA Sumompo ini tetap berlangsung, sementara pemantauan kondisi kawasan dan penanganan titik api itu juga masih terus dilakukan ya. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. 6 hari pasca kebakaran TPA Sumompo, kabarnya asap masih mempengaruhi aktivitas pekerja gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama kami di Selatan hari ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tengah. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Oke, okay, pendengar, ada Kristi Pelangi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami RMI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang pastinya pendengar, di selon hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga mungkin hari ini dalam perjalanan ya, ada yang sedang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya, semoga hari ini makin lebih semangat terus. Apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga di selatan hari ini, untuk Anda yang suka sekali gitu ya minum air es, wah ya pasti ini memang nikmat ya. Apalagi di cuaca panas, air es ini memang menjadi favorit banyak orang. Yang takkan nah, kebiasaan minum air es setelah makan ini sering gitu ya, tentunya dianggap berbahaya bagi kesehatan. Nah, banyak orang percaya bahwa minum air dingin setelah makan ini bisa mengganggu proses pencernaan, membekukan lemak, bahkan juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Nah, namun benar gak sih anggapan ini? Tentunya dari laman Mayo Clinic ya, secara medis minum air es setelah makan umumnya itu tidak berbahaya bagi orang yang sehat ya. Sekali lagi, bagi orang yang sehat gak masalah. Hingga saat ini tuh belum ada bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa air es itu tuh bisa membekukan lemak dalam tubuh atau menghambat proses pencernaan secara signifikan. Air yang diminum baik dingin maupun hangat gitu ya, ini akan menyesuaikan suhunya dengan suhu tubuh. Sementara itu sistem pencernaan tetap bekerja untuk memecah makanan dan juga menyerap nutrisi. Dan meski demikian, pada sebagian orang minum air es itu tuh bisa menimbulkan rasa tidak nyaman gitu ya, terutama bagi mereka yang memiliki gigi sensitif atau kondisi tertentu pada saluran pencernaan. Dan yang pastinya di sini salah satu mitos yang sering beredar dalam minum air es ini tuh, minum air es setelah makan bisa membuat lemak dari makanan itu mengeras dan menempel di usus kita. Tapi faktanya tubuh tuh punya suhu yang mampu menghangatkan air yang masuk dalam tubuh kita gitu ya, apalagi ke lambung kita. Jadi lemak dari makanan akan dicerna melalui proses alami dengan bantuan enzim dan cairan empedu. Oleh karena itu minum air es tuh tidak semerta-merta gitu ya membuat lemak membeku di dalam perut, pendengar. Terus bagi orang yang memiliki gigi sensitif, minum air es itu bisa memicu rasa ngilu. Selain itu juga sebagian orang mungkin merasa perutnya kurang nyaman setelah mengkonsumsi minuman yang sangat dingin gitu ya. Namun reaksi tersebut itu tidak dialami oleh semua orang dan bukan berarti air es itu berbahaya bagi sistem pencernaan gitu ya. Dan selain itu juga minum air setelah makan ini justru bisa membantu proses pencernaan. Karena menurut dari Mayo Clinic, air juga membantu tubuh memecah makanan, menyerap nutrisi serta mencegah sembelit, dan suhu air tidak terbukti memberikan pengaruh besar terhadap fungsi pencernaan, pendengar.

0: Dari minum terlalu banyak sekaligus jika membuat perut terasa penuh, dan kalau air es menyebabkan rasa tidak nyaman, ya pilih air dengan suhu yang lebih hangat gitu ya. Jadi minum air es setelah makan tidak terbukti berbahaya bagi kesehatan orang yang sehat. Jadi anggapan bahwa air es itu bisa membekukan lemak, menghambat pencernaan atau menyebabkan kanker tidak didukung bukti ilmiah yang kuat gitu ya. Jadi hal yang lebih penting adalah menjaga kecukupan cairan tubuh dan juga memperhatikan reaksi tubuh kita masing-masing gitu ya. Karena reaksi tubuh masing-masing itu setiap orang tuh pasti berbeda, jadi tetap sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, masih teman-teman semuanya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya sekarang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda gitu ya. Di sore hari ini seperti biasa ada drama radio. Drama radio hari ini kita akan hadirkan dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Tentunya ini produksi dari RRI Palangkaraya gitu ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi, kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda.
1: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
2: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
1: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
3: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
1: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
2: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
1: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
2: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
1: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
2: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
4: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
3: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
2: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
1: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
5: Roger. Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
2: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
5: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
1: Kak, kok Pak RT pakai HT?
2: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.

0: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi

oranye ini. Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyokui milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini, tadi drama radio ya, yang kita hadirkan tadi produksi dari RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana ya. Dan sekarang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Kristen gitu ya. Dan tentunya di sore hari ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti di kesempatan hari ini untuk Anda ya, nanti kan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, dan nanti akan kita hadirkan khotbah gitu ya dari Maya Imelda, penyuluh juga dari Kemenak gitu ya, dan tentunya Kabupaten Minahasa. Jadi untuk Anda semua kita terus bersama Pro 1 Manado mimbar agama Kristen sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan setelah warta berita akan kita hadirkan di ruang dengar Anda nanti Manado Malam ya, bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang kami kasihi dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Manado, sebuah ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah kehidupan setiap hari. Bersama saya, Maya Imelda Saribokau, sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama di Kabupaten Minahasa. Kita akan memulaikan, dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan di saat ini untuk kembali mendengar suaramu lewat gelombang radio ini. Bermohon kiranya, bukalah hati dan telinga kami agar firman yang sebentar akan kami baca dan kami dengarkan bukan sekedar lewat begitu saja, melainkan tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di saat ini kita akan membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama, yang terdapat dalam Markus 10 ayat 14. Sekali lagi, Markus 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita semua yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama. Bapak, Ibu, saudara pendengar yang saya sapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita bersyukur atas anugerah dan berkat yang boleh kita semua rasakan. Kasih penyertaan serta perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita di hari ini. Dan bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang masih boleh kita rasakan. Saudara pendengar, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat bacaan Alkitab Markus 10 ayat 14, kita bisa membayangkan suasana di saat itu. Bagaimana orang-orang datang berbondong-bondong membawa anak mereka supaya disentuh dan didoakan oleh Yesus. Boleh kita bayangkan bersama. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan Yesus justru menghardik, menghalau mereka seolah anak-anak itu mengganggu urusan yang lebih penting. Anak-anak dikesampingkan, orang dewasa yang diutamakan. Namun, ketika Yesus melihat itu, ia marah. Yesus menyuruh anak-anak itu mendekat, memeluk mereka, lalu berkata sesuatu yang mengejutkan, bahwa, kata Yesus, kerajaan Allah adalah
milik orang-orang seperti mereka. Ditegaskan oleh Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah adalah milik dari anak-anak ini. Saudara pendengar, kalau kita hidup di zaman sekarang ini yang semuanya serba cepat, orang tua lebih sibuk mencari nafkah, mencari uang, mencari popularitas, mencari jabatan, atau apapun itu sebagai kepuasan diri. Dan anak-anak dititipkan kepada pengasuh, kepada orang tua, kakek nenek. Kalau orang di Manado biasa bilang, anak-anak dititipkan kepada opa deng oma. Tanpa kita sadari bahwa waktu yang berkualitas bersama keluarga makin sulit ditemui. Waktu yang berkualitas orang tua dengan anak-anak itu makin sulit. Belum lagi ketika ancaman lain yang mengintai. Mulai dari perundungan ketika anak-anak kita di sekolah, konten-konten negatif di internet, sampai kekerasan yang kadang justru datang dari orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak mengawasi anak-anak kita. Namun, saudara-saudara pendengar, di tengah semua itu, firman Tuhan hari ini seperti tamparan yang lembut bagi kita. Tamparan yang lembut bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Ada pertanyaan bagi kita semua. Sebagai orang tua, sudahkah anak-anak menjadi prioritas bagi hidup kita? Yang adalah titipan Tuhan untuk kita rawat, kita besarkan, kita kasihi, kita cintai, bukan kita abaikan. Ataukah anak-anak kita ini justru menjadi prioritas yang terakhir? Dan di saat ini, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi kita sebagai orang tua, kita dapat belajar lewat firman Tuhan. Karena ada tiga hal sederhana yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, anak bukan pengganggu, melainkan tamu istimewa dari Tuhan. Ada ayat Alkitab dapat kita baca dalam Mazmur 127 ayat 3. Setiap kali seorang anak datang membawa pertanyaan yang mungkin terkesan bagi kita sebagai orang tua pertanyaan yang sepele. Ataupun ketika seorang anak datang meminta ditemani untuk bermain. Itu adalah undangan untuk hadir sepenuhnya, bukan alasan untuk menyingkirkannya, seperti yang dilakukan murid-murid Yesus. Saudara pendengar, kadang juga dalam kehidupan kita setiap hari hal itu terjadi. Entah kita sadari itu atau sudah menjadi kebiasaan, ketika kita ada tamu di rumah,
dan anak atau cucu kita mendekati, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang pasti apa yang akan kita lakukan? Kita bisa jawab sendiri. Dan hal yang kedua, mendidik anak bukan berarti menekan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan para orang tua dalam Efesus 6 ayat 4 supaya jangan membangkitkan amarah dalam hati anak, tetapi mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Disiplin memang perlu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tetapi yang membentuk karakter anak bukanlah dari rasa takut, melainkan teladan kasih yang mereka lihat dari kita. Ketika kita marah sebagai orang tua, bernada tinggi, atau kita suka memukul mama, istri, atau anak-anak kita, mereka juga akan melihat dan mencontohi apa yang mereka lihat. Untuk itu, lewat firman ini diingatkan kepada kita, marilah kita didik anak-anak kita bukan dengan menekan mereka, tapi dengan kasih. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara pendengar, justru dari anak-anaklah kita banyak belajar. Yesus sendiri berkata dalam Matius 10 ayat 3 bahwa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk kerajaan sorga. Jadi, saudara-saudara, garis bawahi apa yang difirmankan Tuhan ini. Jadi lewat anak-anak, kepolosan, kejujuran, dan kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya adalah gambaran iman yang sesungguhnya kita rindukan di hadapan Tuhan. Saudara pendengar, apapun peran kita hari ini, entah kita sebagai orang tua, sebagai papa, mama, oma, opa, sebagai guru sekolah minggu, ataupun guru di sekolah, atau kita sebagai tetangga yang sesekali bertegur sapa dengan anak-anak di sekitar rumah, mari kita menjadi orang dewasa yang membukakan jalan bagi mereka untuk mengenal Tuhan, bukan yang menghalangi. Sebab dari tangan-tangan kecil merekalah maka masa depan iman dan bangsa ini akan diteruskan. Karena anak adalah mahkota. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, menguatkan langkah kita, terlebih sebagai orang tua yang akan memberikan contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita dan memberi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Semoga firman Tuhan di saat ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Firman Tuhan juga yang sudah menegur dan mengingatkan kami sebagai orang tua agar terus menjaga dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami, keluarga kami, dan generasi yang akan datang ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ajar kami untuk selalu punya waktu, telinga, dan hati yang terbuka bagi mereka. Jauhkan setiap anak kami dari bahaya, kekerasan, dan pengaruh yang menyesatkan. Jadikan kami teladan iman yang layak mereka ikuti. Dan di saat ini pun, kami berdoa bagi setiap pendengar siaran radio ini, bagi penyelenggara, semua yang terlibat, kiranya Roh Kudus menguatkan mereka semua dan juga menguatkan mereka yang sedang lemah, menghibur mereka yang berduka cita, menyembuhkan mereka.

Demikianlah mimbar agama Kristen RRI pada saat ini. Saya Maya Imelda Sari Bokau sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Minahasa mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga perenungan di saat ini memberi semangat baru untuk menjalin hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan

0: tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
0: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
2: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau Sabtu ini ya?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini

0: aplikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
0: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
2: Betul, Pak.
0: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
2: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
0: ya.
2: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
0: Tahu. Kenapa saudara mau?
2: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
1: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
3: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
2: Tidak, hanya ASIP.
3: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
2: Kalau kontrak, debaro bagian pengadaan.
3: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
2: Tidak pernah.
3: Di 2019?
2: Tidak pernah.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
6: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
6: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
7: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
6: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
8: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Itu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
9: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
6: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
4: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
10: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
11: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
10: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi.
12: aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
11: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
13: Ketepat selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
11: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
14: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
15: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
14: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
16: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area due to sunset masih berasap.
14: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
17: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
14: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: We'll be right back. Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah sat medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
18: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
4: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
20: The group being recovered, it's the games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with the injuries, the complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of technique there. So.
19: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi, dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi.

Dan Sila on Seven ya, kembali sudah hadir menyapa untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Terima kasih yang sudah mendengarkan dan setia terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang mendengarkan melalui streaming rri.go.id, aplikasi RR Digital, ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, 88,2 dan 92 FM. Dan ya pendengar, jangan lewatkan nanti untuk malam hari ini ada Ruang Rindu Nasional siaran berjaringan. Kali ini nanti akan menghadirkan sosok ya, seorang penyanyi wanita yang memang sudah memulai karirnya di industri belantika musik tanah air sejak anak-anak. Penyanyi ini dikenal dengan lagu-lagunya ya, Menepis Bayang Kekasih, Selamat Jalan Kekasih, Saling Setia, Januari di Kota Dili, dan masih banyak lagi pendengar. Anda pasti tahu penyanyi yang satu ini ya. Nanti beliau akan ditemani oleh seorang penggiat musik ya, yang akan menggelar peralatan musik nostalgia untuk malam hari ini. Oke, baik, jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RR Jakarta tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya masih punya Katon Bagaskara dan Ute Usakaulara sendiri, nanti diakhiri dengan satu lagu terakhir dari Nugi, Pelukis Malam, sembari menantikan untuk gabung dengan Pro 1 RR Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, baik pendengar, kita tinggalkan Nugi dengan pelukis malam ya. Sedang mengantar kita tepat di pukul 21. Kini saatnya program 1 RRI Manado segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuk hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: di antara puluhan
1: hits besar dari bintang tamu kita
0: ini,
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Mah pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini. Teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis pokoknya ya.
1: Lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini bodoh-bodoh Jawa Timur.
0: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Kangen aku, Rek.
0: Siapa?
2: Yo, belum ketemu ya.
1: Aku belum ketemu loh, Mbak Atik.
0: Jangan lu drukan.
1: Mbak Atik, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya
1: Mbak. Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wih, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Terus satu seluruh
2: Indonesia.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya Mbak.
1: Aduh mati, aku kuangan polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali tidak ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
2: Sebab
0: rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak. Rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu? Kalau
1: energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo.
2: Sorenya magis magis.
1: Aduh. Aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Berarti oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak ya, pernah ketemu mereka ya, gitu. Ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh,
0: oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sumatra.
1: Oh, Sonata.
2: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih sering. Masih bertemu ya, tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu, ya. Ketemu kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku mau diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, piye kok gak ada
1: ikan. Apa itu Mbak Ati? Kurang ikire, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong.
1: Harus.
2: Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak setuju,
1: setuju. Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih
2: masih di mana? Provokator ruang rindu ya?
1: Masih
0: harusnya provokator tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen re.
0: Oke. Okay. Berarti ini
1: udah punya yang ngantri, Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar CB datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia ini Mbak.
0: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya semoga.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki siapa nih, Mbak?
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
0: dari
1: aduh ada. Aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini. Ada Mbak Ati, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Ya, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada cemburu, risau, terserah boy.
0: Iya.
3: Maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka.
0: Terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Ada yang begini. Aku suka kamu. Suka.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Terserah boy.
1: Nah, itu
0: nah ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu ya Pak. Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibiya.
0: Apa itu pertanyaannya?
3: Kalau Tentara Boy, Ritau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap. Pertanyaan. Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke,
0: siap. Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Salam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Muaya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Mari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam. Silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oh, oke, okay. Tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Berarti ini ada Bung Benijo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yaudah lagi bisa. Terus iki apa? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya?
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau gak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya,
2: kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya iya. Itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sing duwe Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Atik Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa, Bang Candy, untuk Bati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
0: Oh, CD. Okay.
4: Nama orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke. Okay.
4: Apa dan mereka
1: memanggung
4: dari kota ke kota
0: tembunya. Siap, oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satwir itu yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsur, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung, apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh
0: Mbak TCB? Okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Yudi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan stamina nih.
0: Iya ya.
2: Karena tapi tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya. Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
2: Sama sepuluh gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Penogone Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya,
0: heeh. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang si apa yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya, pop ya. Iya, lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media
2: yang kita julukin. Iya, cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Iya, kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
0: Oh baik. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan?
1: Pernah diri ke diri, Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Kendi
2: tadi. Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh,
2: sampai masih, ya? Masih eksis, turun temurun lah ya, ya.
1: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan si Biban, dengan si Biban Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya.
2: Udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin ya, diterusin sama anak-anak mereka
0: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang adik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika
2: kadang-kadang jarang sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu
1: teman-teman yang lahir di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu, dulu sana, waktu ya. Lima tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa kali
1: selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara di
2: kedutaan ya. Di kedutaan di DC dan terus tapi ya lebih banyak yang ngangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
2: Ibu rumah tangga pengangguran lah ya gimana?
1: Lagi pengacara
2: loh. Honornya cuma dari suami.
6: Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
6: Eh, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi, Mbak Ati.
6: Siap, Mbak Ati.
2: Ita. Siap. Dan aku belum ketiduran ya.
6: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Okay. Nah, masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kami Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo. Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku enggak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti. Lumayan bodoh
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini enggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Dari Bu Farida dari Siap. Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Siap. Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mari kita dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Renijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Perusahaan RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo. Pak Atong. Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati, ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah. Kalau aku banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu. Lah
1: aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh. Iyo.
2: Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi kadang 2 tahun
1: iya bisa terus, pengaruh memang Mbak Ati ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi
1: suara, naik lagi aku. Betul,
0: okay. Tujuh
1: Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya berarti begitu ya.
2: Monolo.
0: Mm-hmm. Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Semua ini,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan. Ya. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu kan waktu tahun berapa tuh? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kan, boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aku gak, aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
0: Oh. Wih,
1: Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Orang Gemini emang gitu ya. Begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola apa kalau istilah sekarang itu apa ya,
0: lebih baper. Apa ya
1: baper bener
2: ya, nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang ya. Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: santai, yang
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih basah ini, sekarang ya. Gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran a terus gitu. Apa sih namanya,
0: rima rhymes gitu ya,
2: ya intinya itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak. Kalau enggak salah ya?
4: Oh, Solo. Di Solo. Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Batu Sangkar. Ya, siap, iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sidi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
4: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita ini idolanya Rahman dari
0: Tom. Oke.
1: Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
0: alhamdulillah. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, Rumpis. Ya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis.
0: Oh, dia ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga.
0: Terima
4: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni. Terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang memori, ruang lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waktu hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin. Berkah, Pak. Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomong enak bahasa Jawa Timur enak
2: banget. Sekarang sebentar lagi jetongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong. Mbak
1: Ati, guyonan nih lo, Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya
5: itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Gitu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng
0: dan suami. Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
6: Oh, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik sini. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak tahu. Oh, itu lagu.
1: Iya, betul.
6: Terus Ica. Terus yang diputar itu lagunya di satu loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke. Okay. Okay. Aku
6: tahu lagu-lagunya Mbak Atik.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita. Baik, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam
0: Pak
1: Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
7: Ya, saya baik. Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti,
0: Mbak Ati. Mbak Ati main ke IKN katanya, diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya, iya, iya.
0: Ya.
7: Saya juga punya jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
1: Asana kamu udah pernah kesana ya, Ita? Aku belum, tapi kakak itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih, Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
1: kan sih. Aku tidak ingat lagu-lagu yang mana.
7: Ya, Risau sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama Makan itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa putus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak ini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak Ita Purnama sama. Saya 68 gitu kan. Jadi moga artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh
0: pilih-pilih orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi pertanyaannya gini nih, ya, terima kasih walaupun saya melihat konser-konsernya, lagu-lagunya everlasting lah untuk orang-orang bonat, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Sehat selalu. Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya
0: di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak iso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
1: Ita ya. Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu final terus.
1: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
0: Iya. Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang aja,
2: gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya kita di itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Kudeta
2: mana? Oh, di kudeta semua
1: posisi. Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu itu
1: ya, Mbak?
2: Lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
1: Oh, ya, lagunya Nici, betul-betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
0: Terusir.
2: Terusir. Yeah. Nah, terus aku suka banget sama lagu memang memang itu aku yang minta ke musikaku. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu bikin single itu. Musika bikin single untuk aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru sama sekali gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke.
2: Berarti itu loh.
0: Siap. Dan terus
2: kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Ya, jadi artis of the year loh.
0: Gila siap, ya. Siap benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ga? Makanya
1: iya, kita masih ya, bisa ya, tuh masih dong. Berarti iya, gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duit pergi berdua, kita Purnama Sari dan nanti CB.
1: Mbak Ti, ayo.
2: Tapi kok di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang. Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelah.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh, saking ya humble-nya sih,
2: tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging itu di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya ageism kalau dibilangnya ageism
0: jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya makin
2: kok perempuan kok mesak nih
1: mesak ke ya mbak aduh
2: iyo terus tadi pertanyaannya apa kok jadi
1: kemana jadi
0: ya kapan bikin lagu baru gitu
2: oh iya masih pengen sih karena apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya
1: nggak ada batasan
2: ya,
1: umur
2: bener. Tuh jadi ya pengen sih tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh ya yang lebih pastinya, Mbak. Lebih baru gitu nggak yang apa yang slow kayak duluan pertanyaan lagu hitnya kan yang slow gitu aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu
1: itu Mbak
0: karena kan Madonna ya. Juga terakhir dance music ya nggak sih
2: iya
0: yang 2026 ya, ini
2: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: ya kayak gitu kan
0: iya
2: itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya
1: iki Mbak jangan khawatir Mbak sebelahku ini produser biar dia ngatur
2: iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia loh Sofia Sofa siapa lagi ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?

0: Oke.
1: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Pak Ahmad, Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
0: berapa lama gitu maksudnya?
1: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
0: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Banyak tahun ya Mbak?
1: Banyak, dan 25 tahun
2: wih, itu udah silver loh Mbak.
1: Bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati
1: ya. Ya ampun, orang iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
1: Jawa.
0: Oh,
1: wajar itu tahu banyak bahasa Jawa.
2: Benar. Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan. Oh bukan ya?
0: Siapa tahu lagi.
2: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Dia pernah
0: 10
1: tahun
0: di Jakarta. Dibikin SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut jenis asalnya pas lu.
0: Oke oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
1: Angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, kembang permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak biasa, banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluar. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Okay. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya. Aduh, ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ini. Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Judi. Ita belum masuk.
1: Kita masuk nih.
0: Oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note-nya.
0: Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan nikah Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Atik Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
1: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh,
1: memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Nah,
0: Coba.
1: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat okay. Mbak.
0: Oke. Nanti kita pas kirim. Ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, okay. Mbak Ati siap?
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak? Guni sopo. Lho, guni sampean Mbak Perawat Muda.
1: Suster neng di iki sing ngarang kok. Duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
0: Ya Allah. Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis. Aduh. Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Cuan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo, Sob,
3: Mbak. Baca waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Iya.
0: Oke, okay. Yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali? Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak cering di lagu album tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
3: Aduh. Jaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya
3: apa, pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
3: Nah. Maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.
3: Opo ya matane. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajak nyanyi sama?
3: Iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu
0: tuh. Oke. Itu. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Mas, maafkan. Lewat, Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi tuh bertanya pirtingi ini tuh aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan di mana itu?
0: Nih, kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi ini, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay. Oh, nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh.
1: Tapi dia
3: isu-isu atus dibikin lirik sama
1: DJ ini. Terus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya nggak.
1: Gila yo. Oke.
0: Ya wes.
1: Apa judulnya nggak lo?
0: Mbak Ti nggak tahu. Ada berapa lagu yang diciptakan Arianto?
1: Ada tiga mbak.
3: Kalau nggak salah itu waktu itu 3 atau 4 gitu.
0: Nah. Iya benar 3.
1: Disebutin judulnya mbak Ti.
0: Gak usah. Susah.
3: Judulnya raro ya. Kui mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Nggak pernah. Dan aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop ke melo, pop yang lain
0: progresif
1: ya, progresifnya
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: pop aja lo. Oh, di sini yang menciptakan istilah itu kan nggak salah, gengnya di dukun ya Mas
3: Denny ya, cuma musiknya yang bikin itu Erwin
1: Tawa
3: kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Juga okay. Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau di kemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam ya,
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, apa dah pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Weh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama namanya? Iya.
3: Aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta. Yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Ati CP.
0: Kalem sekali.
4: Itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia, track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diterin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati sih waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh power-nya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul,
0: Mbak Ati. Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Kabar Ibu Asma.
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung, Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan apa saja kah yang didapati, Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia, gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, kalau
0: salahnya
5: Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tempat yang ada di semua lihat Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay,
5: Subalang dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikali dan Sampak Tuli semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Atong.
6: Selamat malam, Bung Rudy Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitaris Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi itu.
0: Oke.
6: Okay. Dapat gitu. Jadi malam ini pengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya. Jadi itu kesan yang pertama kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
6: Iya, yuk salam-salam.
1: Silakan Pak Patong.
6: Buat kru persatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, baik.
0: Okay. Selamat malam. Mas Rudi, apa Mas Rudi, baik. Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Ismail. Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Lang rindu, lang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Halo, Mbak Dinda.
0: Teh Dinda. Oke, terputus apakah ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu.
1: Harus macam-macam.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak kita?
1: Iya sih mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: gitu, gitu ya mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi moodnya juga
1: langsung
3: kayak enak, ikut nggak gitu, bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih bisa beradaptasi gitu, bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
0: Wow. Waduh mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer besu gerek. Agak di manager, makanya gak suge-suge.
0: Oke.
3: Iso aire. Iso kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, okay, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo. Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja, iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tetap sekarang, tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya,
0: Mbak Ati ya. Iya, betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improv-nya. Nah, untuk improv-nya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja. Mbak Ati, sukses dan Amita juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach ya. Juga
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vocal aja nggak pernah gitu, jadi

0: Keren itu.
1: Cuma
0: karena Mbak Tia sudah punya ciri khas dan karakternya
1: iya, karakternya kuat banget.
0: Enggak tergantikan.
1: Mosok tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin jadi ya.
0: Tapi keluarnya luar biasa loh Mbak.
2: Aku kok kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet.
0: Serak-serak
2: bahasanya selalu...
0: dapet. Iya loh Mbak.
2: Mosok sih.
1: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, tersingkir suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang pernah?
0: Katanya pernah dibawain Mbak Atik sih, biak Pak. Benar Mbak? Permata Hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kenal punya orang kalau enggak
1: tahu. Iya, Gitarolis sama Ikan Gitarolis Fauzi sama yang Ikan aku Fauzi. Tahu sih.
2: Oh,
1: berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
1: mungkin gitu. Kali ya.
2: Oh, tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
0: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya kan kalau zaman dulu kita ingat ya kalau TVRI senangnya
0: kita nyanyi lagunya
2: lagu siapa ini,
1: ya. Ya.
0: Mungkin Pak Tong lihatnya gitu.
1: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
1: ke
2: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Oh, gitu.
0: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya, Mbak.
2: Iya. Iya, Kediri gue enak panganan nih, tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
0: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
0: Ada liriknya.
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
1: Lupa. Mungkin kali ya.
0: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
2: Bo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
1: Iya kali ya.
0: Iya, Bu, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
0: Allah, insyaallah hafal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah, Mbak Ti kembali lagi ke
1: persiapan konser
0: sekarang tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener enggak Ita?
0: Iya, sebagian bener.
2: Iya kan. Paling latihan sekali terus
0: sekali dua kali.
2: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya sukses
1: tuh loh.
0: Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti
2: tadi lagi kasih. Jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
0: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
0: Volume 1.
1: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Solo Memory tadi.
1: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh, iya. Suka-suka itu lagunya apa ya?
0: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
1: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak Su.
2: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
2: nanti kita ketemuan ya.
0: Harus.
1: Mbak, aku melok ya.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Aduh, siap.
2: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
1: Ya.
0: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung.
2: Oke. Okay. Iya dong.
0: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan
1: harus dong ya.
0: Ruang rindu.
2: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu.
0: Siap,
2: Dita mana Dita?
1: Nih, Dita ada Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita
2: cengir-cengir.
0: Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Ya. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
1: Ih, gimana
0: itu?
2: Mbak iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati.
2: Oke Yudi, sampai ketemu
1: Ica. Sampai ketemu Mbak. Terima kasih. Terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
0: Citos.
1: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Ati CB.
0: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Show of
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu
2: Rabu depan.

di sini, Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oke, selamat pagi pemendengar dan pemirsa RI di mana pun berada. Kembali hari ini kita akan masuk, kita akan mendengar dalam masuk dalam program Mutiara Pagi. Dan biarkan sebelum kita masuk lebih jauh, kita semua mari akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga, mengucap syukur terima kasih Engkau baik sangat bagi kami, sehingga kami boleh dibangunkan, boleh dikuatkan, diteguhkan dan pimpin Tuhan oleh perkara-perkara dari Roh-Mu, sehingga membawa kami hari ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, pendengarkanlah firman-Mu, sampaikanlah agar kami semakin hari semakin dibawa Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih lagi Tuhan kuat dan tangguh dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Nah, doa syukur kami, haleluya, puji Tuhan. Amin. Pendengar mana pun berada, mari kita akan membuka suatu kebenaran yang terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke 5 ayat pertama sampai ayat yang ke 11. Saya akan membacakannya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Ganau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke dalam, ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon dan Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Pendengar dimanapun berada, hari ini kita akan melihat beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari perikop yang kita baca ini. Yang pertama adalah Tuhan itu hadir di tengah-tengah kegagalan. Kita tahu bukan bahwa Simon adalah seorang nelayan dan dia baru pulang, baru pulang dari Danau Genesaret, sebuah danau yang ada di atas, di sekitar, ya orang bilang tuh tempat-tempat merupakan bagian dari wilayah Israel Utara, yang merupakan tempat yang sampai sekarang pun masih ada, yang mereka menggunakannya sebagai sarana untuk baik itu untuk aktivitas mereka, juga air minum mereka. Nah, di danau itu Yesus hadir. Di tengah-tengah kegagalan Simon, Yesus hadir. Dia tidak, orang bilang itu, membiarkan. Setelah menyampaikan, apa kami katakan, firman Tuhan, dikatakan ia naik, ke dalam perahunya Simon. Nah, poin kedua, dengan dia naik Simon itu bukan kebetulan. Karena apa? Karena kita tahu bukan Simon sedang kecewa. Karena dia gagal mendapatkan satu pun ekor. Ini ceritanya adalah orang yang biasa menangkap ikan. Dan hari itu dan malam itu, mungkin sebelumnya itu dia menangkap, dia gagal. Walaupun orang bilang itu hal yang biasa, tapi kan tetap saja bukan adanya kecewaan. Dan situ kita melihat bahwa Yesus naik ke dalam perahunya Simon. Ini menunjukkan bahwa ada lawatan khusus bagi Simon. Ada perhatian khusus dari Tuhan pada Simon. Kenapa? Karena ya kita tahu bukan, namanya orang-orang anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan perhatikan. Dan kenapa? Karena itulah esensi kasihnya bagi engkau dan saya. Nah, itu pertama adalah kita bisa lihat bukan, ada belas kasihan Tuhan. Yang kedua ada apa? Tuhan setelah naik telah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang sekitar mendengarkannya. Dia kata pada Simon, tolakkan perahu itu lebih dalam. Ada suatu permintaan Tuhan untuk membawa hidup kita masuk lebih dalam. Perahu kan bicara tentang kehidupan. Perahu itu, karena kita ini kan akan berjalan bukan di atas air. Makanya serananya perahu. Atau kalau laut, kapal. Nah itu itu serana kehidupan. Bahtera kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah kehidupan, di tengah kegagalan, Tuhan tidak menyuruh kita meratap. Tuhan tidak menyuruh kita sibuk dengan masalah atau kegagalan yang kita miliki. Tapi dia membawa engkau dan saya untuk masuk lebih dalam. Kenapa kita perlu masuk lebih dalam? Agar kita bisa melihat lebih dalam lagi. Terkadang ya sama bukan seperti Nabi Elisa. Ketika dia bersama dengan Nabi Elia, mendampingi Nabi Elia ketika dia naik ke surga, dia bisa melihat lebih jelas. Bahkan dia mampu berbicara secara pribadi dengan Nabi Elia. Padahal kita tahu bukan, ada 50 nabi lain. Yang juga apa yang kami katakan mengetahui bahwa hari itu Nabi Elisa atau Nabi Elia akan naik ke surga. Akan tetapi mereka tidak bersama-sama. Malah mereka memilih lebih berdiri lebih jauh. Sehingga kita tahu bukan yang mendapatkan sesuatu siapa? Ya Nabi Elisa. Karena Nabi Elia melihat Nabi Elisa selalu bersama-sama. Dia ada di dalam dalam titik sentral malah. Makanya ketika menjelang dia kami katakan berjalan keluar dari Sungai Yordan, dia pun bertanya, apa yang kau mau dariku? Nah ini kan suatu pertanyaan yang tidak akan didapatkan dari orang yang hanya melihat dari luar atau dari jauh. Jadi ada tujuan Tuhan membawa Simon hari ini, kata bahwa tolakkan perahu lebih dalam. Agar apa? Agar di sana Simon akan mendapatkan suatu perhatian, pemahaman yang lebih. Kalau kembali tadi kan cerita Nabi Elisa, kita tahu bukan? Dia kemudian mampu melihat Nabi Elia naik surga. Sedangkan Nabi yang lain tidak bisa melihat. Dan ketika dia kembali, kita tahu bukan, dia ada ketambahan dua bagian roh. Dan satu-satunya Nabi yang menggantikan Nabi yang sebelumnya, itu hanya Nabi Elisa. Tidak ada Nabi lain yang menggantikan. Dan yang sukses juga dua kali lipat, ya cuma Nabi Elisa. Nah ini luar biasa bukan, kami katakan bahwa ada satu hal yang perlu kita lihat lebih dalam. Buat tetapa Tuhan punya tujuan ketika menyuruh kita membawa hidup lebih dalam. Makanya dalam kita mengiringi Tuhan, makanya tadi kami katakan, jangan kita terbawa dengan situasi. Tetaplah menguasai diri dan tetaplah membawa hidupmu lebih dalam. Agar apa? Agar kau bisa lihat lebih jelas. Kenapa? Dan kenapa semua yang kita alami ini harus terjadi. Sehingga kita bisa menerima suatu anugerah. Kita bukan yang dialami oleh Nabi Elisa karena dia masuk lebih dalam. Karena dia 8 tahun mendamping Elia. Satu-satunya Nabi yang bersama dengan Nabi Elia cuma Nabi Elisa. Karena rupanya Nabi Elia ini, karena tadi kan, kalau ditanya kan dia selalu katakan sendiri. Tahu bukan bagaimana orang kalau terbiasa sendiri, biasanya eksentrik. Dia tidak terganggu dengan apapun situasi yang terjadi. Makanya kenapa tidak banyak orang yang bisa bersama-sama dengan Nabi Elia. Karena sikapnya eksentrik. Tidak biasa, kami katakan. Tapi Nabi Elisa, dia tidak memusingkan hal itu. Bagi dia, mendampingi Nabi Elia adalah tugas pokoknya. Makanya itulah yang akhirnya menjadi bagian dan kehidupannya. Nah, mari kita juga demikian. Mari kita mendekat pada Tuhan itu adalah menjadi satu hal yang apa ya, kami katakan perlu dibangun. Bukannya dilalaikan. Bukannya menganggap, tidak penting. Sangat penting. Nah, kenapa? Karena kita akan melihat lebih jauh. Bahwa betapa
1: ada perintah-perintah yang akan didapatkan. Saudara, kalau Nabi Isa ditanya bukan apa yang kau mau. Nah, Simon Petrus, saudara, diberikan perintah ketika bertolak lebih jauh. Dia mendapatkan perintah itu apa? Tebarkanlah jalamu. Saudara, namanya enggak bukan ada perintah yang bisa didengar langsung. Kalau tidak masuk lebih dalam, ya kita tidak bisa mendengarkan perintah itu, saudara. Kita mungkin akan berpikir, ya sedang sial kita, atau mungkin sedang tidak baik, atau kita akan menyalahkan banyak hal tanpa kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ketika Simon bertolak lebih dalam, kan berarti kan dia hanya dengan Tuhan sendiri, bukan? Dia dengan Tuhan sedang sendiri, karena yang lain kan ada di tepi pantai, dia agak menjauh karena dia satu-satu perahu, bukan? Nah, ini luar biasa kami katakan, saudara. Dari sebuah kegagalan yang mungkin hari itu menjadi suatu pukulan bagi dia, ternyata hari itu dia mendapatkan lawatan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan pada dia, tebarkanlah jalamu. Dan pertanyaannya, apakah Simon paham? Apakah Simon mau melakukannya atau tidak? Dan dari jawaban seorang Simon, kita bisa melihat, bukan? Dan bahwa betapa dia sangat-sangat paham. Saudara, kenapa paham, saudara? Karena dia telah mendengarkan firman Tuhan dan masuk lebih jauh. Masuk lebih dalam maksudnya. Saudara, terkadang Tuhan perlu menyendirikan engkau dan saya, saudara. Agar kita bisa berhubungan atau bisa berinteraksi atau bisa mendengarkan suaranya, saudara. Karena di tengah-tengah kegagalan hanya jawaban Tuhan. Hanya perkataan Tuhan yang bisa memberikan kita penguatan. Saudara, makanya ketika diberikan suatu perintah, ini ceritanya orang yang baru mendapatkan apa ya, trauma bahwa dia gagal. Saudara, tetapi di saat tidak lama kemudian perintah ulang, dia baru mencuci jalannya, saudara. Anda bayangkan, bukan? Dia baru selesai mencuci, Yesus naik dan juru dia bertolak lebih jauh dan disuruh melemparkan ulang jalannya. Kenangan dan pukulan masih terasa. Tapi apa jawaban Simon Petrus, saudara? Guru, telah semalam-malaman kami mencari, kami berusaha dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami pun melakukannya. Saudara, Anda bayangkan, bukan? Ada suatu masa, ada suatu kekecewaan yang dirasakan, tapi karena, nah ini, saudara, ini kan bisa terjadi karena apa? Karena dia masuk lebih dalam. Sehingga ada suatu ketaatan yang terjadi. Ada suatu pemahaman bahwa ini adalah keharusan untuk dilakukan yang terjadi. Sehingga tidak ada waktu untuk dia berbantah-bantah lagi. Dan kita tahu, bukan, dia pun melemparkan jala itu. Dia pun melemparkan. Karena ada ketaatan tadi, bukan? Dan apa akibatnya, saudara? Akibat suatu ketaatan, akibat suatu pengharapan dan iman pada Tuhan. Kita tahu, bukan, bahwa Simon Petrus kemudian mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan bahkan jalannya pun hampir mau koyak. Nah, Anda bayang, bukan, gambarannya. Dan ini apa yang kami katakan, jadi suatu hal yang memberikan kita makna bahwa betapa ketaatan akan membuahkan hasil. Banyak orang berpikir bahwa gara-gara kita hebat, gara-gara kita pintar, dan gara-gara kita pengalaman. Ya mungkin kalau dari satu sisi ya benar mungkin. Kenapa ya? Karena kita yang melakukan, bukan? Nah, Tuhan kan tidak pernah menyuruh orang lain, kong kita yang dapatnya, enggak. Dia selalu berusaha, kita yang melakukannya. Saudara, agar apa? Agar kita paham. Saudara, karena ceritanya kan langkah yang pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dirasakan, saudara, kalau engkau dan saya tidak mengalaminya sendiri. Jangan sampaikan seperti kata Ayub, bukan? Dari orang saja aku mengenal engkau. Saudara, jangan sampai kita hanya mendengar dari kata orang saja, saudara. Kita perlu paham bahwa kita perlu mengalami. Karena Tuhan ini sifatnya kan apa ya? Esensi, saudara. Dia ilahi. Saudara, kita ini sangat kecil. pola pikir kita terbatas. Jadi kalau kita tidak mengalaminya, bisa saja kita tidak akan paham. Kita akan banyak berbantah. Jadi sekarang bukan, masa Yesus itu Tuhan? Masa Yesus boleh bangkit? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang pasti masih berkumandang. Karena apa? Karena orang rasa bagaimana? Apakah benar? Karena kan selogika kan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan maut. Termasuk Rasul Paulus bukan? Tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Malah menganggap Yesus itu adalah apa? Pengacau. Istilahnya menista agama Yahudi. Itu pikiran Rasul Paulus. Bayangkan, orang yang begitu pandai, begitu hebat, tapi pikirannya tidak bisa dibukakan. Atau tidak terbuka. Karena memang tidak akan paham. Akan tapi ketika dia bertemu langsung dengan Yesus, dia dibutakan. 3 hari 3 malam, tentunya banyak hal yang Yesus dapat, yang Yesus berikan pada dia. Karena apa? Karena ini ceritanya orang datang dengan apa ya, suatu sikap antipati yang begitu besar. Kemudian berubah. Tidak mungkin bukan perubahan itu muncul cuma karena satu kasus. Pasti ada hal-hal lain yang ia alami selama dia buta 3 hari itu. Karena ketika tidak melihat kan, matanya tidak melihat, otomatis bukan mata rohani akan bangkit. Dan dia akan merasakan lebih banyak lagi tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Nah itulah yang kemudian mengubah dia, bahkan mengejutkan pendukungnya. Ketika dia kan tetap masuk bukan ke kota Damsik. Dan situ dia tetap berbicara. Setelah dia terbuka matanya itu, setelah didoakan seorang Ananias. Dan kita tahu bukan, perkataannya muncul bukan mengatakan Yesus itu sesat, ajarannya salah enggak. Dia malah mengharumkan nama Tuhan. Dia malah membesarkan pengajaran yang dia benci pada awalnya. Kenapa dia bisa berubah? Karena dia mengalami langsung. Ini kata kunci yang perlu kita miliki. Makanya kenapa engkau dan saya perlu merasakan langsung apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup engkau dan saya. Sehingga kita ini tidak akan apa ya kami katakan menjadi cuman seorang saksi saja, tapi benar-benar seorang yang bertumbuh. Kalau kita telah mengalami langsung maka engkau pun akan bisa memiliki pemahaman yang lebih. Dan mau lebih itulah yang akan membawa kita bisa apa ya kami katakan menghargai, bisa menghormati Tuhan pada akhirnya. Itu kan yang akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan ini akan apa ya kami katakan lebih hidup. Banyak orang kan melakukan sesuatu kadang-kadang penting sudah kerja, yang penting sudah melakukan, tapi tidak ada gairah, tidak ada semangat. Penolakan Tuhan akan membawa kita berubah, tidak cuma bekerja, tapi benar-benar menyadari bahwa ini adalah satu hal yang penting. Maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi suatu hal yang apa ya kami katakan terlihat membawa sesuatu dampak, karena dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu bukan lakukan dengan kesadaran. Makanya hidup ini akan jadi berbeda. Hidup ini kita tahu bukan, kebanyakan kita hanya banyak di tempat. Kesana kemari itu kurang kadang-kadang. Makanya kenapa kalau kita tidak memahami rencana Tuhan, bisa saja kan ada jenuh, ada bosan, cuma begini saja. Tapi kalau kita menyadari, kita akan bisa melihat, ternyata ada sesuatu yang tempat mungkin tidak berubah, waktu tidak berubah, tapi hatimu yang berubah. Suatu perubahan dari dalam itu akan mengubah segalanya. Maka itulah yang Tuhan mau, ketika dia datang melawat dan memberkati engkau dan saya. Itu yang dia mau. Maka tadi bukan Simon mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia mendapatkan hasil yang menakjubkan. Bahkan membawa dia kemudian bisa melihat siapakah Yesus itu dengan lebih lagi, intim. Makanya kan kita melihat bukan bahwa ada suatu apa ya kami katakan sikap di mana dia menyembah Tuhan. Dia berkata, aduh Tuhan menjauh daripada aku. Aku ini seorang pendosa, tidak layak aku. Dan ini akan membawa kita pada pengakuan akan siapa dia dan keberadaannya dalam hidup engkau dan saya. Ini kami katakan yang akan mengubah. Bukan karena kita punya banyak hasil. Itu secara luar. Mungkin ya akan mengubah kita juga, bukan? Tapi kan tidak sedalam dan tidak seperti ketika dari dalam. Perubahan itu. Engkau saya bisa banyak melihat, bukan? Toko-toko yang berubah dari dalam. Ada Bapak Abraham, ada Nabi Nuh, ada Yusuf, ada Yakub. Semuanya jadi fenomenal, orang bilang. Ada yang jadi bapak orang percaya, ada yang jadi besar, ada yang jadi manusia pertama setelah Elba, ada yang jadi bapak orang Israel, ada yang jadi yang teristimewa. Semuanya berubah. Kenapa? Karena ada suatu peningkatan dari kapasitas. Kita harus menempa banyak diri, agar kita bisa menjadi pribadi seperti itu. Makanya kenapa engkau dan saya harus terus mengakui Tuhan dalam hidup ini. Karena kita adalah miliknya, bukan? Semakin banyak kita mengakui dan menyadari kita siapa, akan semakin membawa perubahan. Akan semakin besar dampaknya untuk membawa kita dalam satu pertumbuhan yang indah. Antara Saul dengan Daud. Dua-duanya raja. Dua-duanya Tuhan pilih. Tapi kalau saya dan engkau disuruh milih, kita mau jadi seperti siapa? Pasti semua akan katakan mau jadi sama seperti Daud. Padahal Daud kecil. Biasa-biasa secara look, tampilan. Tapi Saul, wah itu raksasa di antara orang Israel tentunya. Dia tinggi besar, berkarisma meyakinkan. Bahkan bisa saja orang terintimidasi kalau melihat dia. Karena besar, sama kan seperti Nabi Samuel, bukan? Bukan, terintimidasi sebenarnya. Karena dia besar. Akan tetapi, tadi kami katakan, bukan? Secara progres hidup, Daud telah menggenapi semua panggilan Tuhan. Sedangkan Saul hanya sebagian. Makanya kenapa kalau kita melihat cara pola pikir, cara hidup, bahkan pencapaian dalam kehidupan, Daud lebih banyak. Jadi memang perubahan pola pikir dan keberadaan kita dalam apa yang kami katakan pertumbuhan dalam Tuhan itu akan sangat, sangat menentukan sekali seberapa banyak engkau dan saya akan mampu menggenapi rencana Tuhan. Dan jangan bilang itu tidak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Semakin banyak kita diberikan kepercayaan, semakin banyak kita berkembang, semakin kita akan berbahagia dan semakin kita akan tahu menempatkan diri kita di area mana. Makanya kenapa sangat penting untuk kita membawa diri ini, sehingga kita tidak hanya apa ya kami katakan jadi orang yang cuman tahu bersungguh-sungguh, tahu menuntut, tapi tahu untuk memberi diri, tahu untuk memuliakan Tuhan, dan tahu untuk menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Dan itulah yang akan menyempurnakan perjalanan hidup kita setelah nanti kita tidak ada. Kenapa? Karena kan ada teladan, ada hal-hal yang bisa kita sharekan baik kepada orang-orang sekitar kita, juga kepada generasi selanjutnya. Karena bukan tadi kami katakan ada kapasitas, ada nama yang ditinggalkan, ada kenangan yang baik yang terjadi dalam sepanjang kehidupan. Nah, itu adalah sangat penting untuk kita menyadarinya. Nah, hal selanjutnya kita bisa melihat bahwa setelah melihat seorang Simon mencari dia, mengakui dia, apa yang Yesus katakan bahwa engkau menjadi penjala manusia. Ini kan satu perubahan bukan yang terjadi dan perubahan itu Tuhan yang memberikannya. Makanya kemudian kita tahu bukan seorang yang namanya Simon tidak lagi menjadi penjala, tidak lagi menjadi penelayan, tapi berubah menjadi murid Yesus. Naik kapasitas, bukan? Padahal kalau bicara Simon sebelumnya, ya mungkin tidak satu orang pun mengenal, karena dia adalah salah satu orang yang kebanyakan. Tapi dengan dia mengubah pola pikir dan pola hidupnya, dia dikenal sebagai murid Yesus yang kemudian kita kenal sekarang sebagai para rasul. Malah kepalanya para rasul adalah Petrus karena dia adalah murid pertama yang dipilih langsung oleh Tuhan. Mari kita juga demikian. Ketika engkau dan saya telah sampai pada pengakuan yang lebih akan kebenaran Tuhan dalam hidup ini, maka engkau dan saya akan melihat bahwa banyak hal yang baru akan mendatangi engkau dan saya, dan kemudian akan mengubah sehingga hidup ini benar-benar jadi hidup yang baru seperti apa yang Tuhan mau, karena kita telah meningkatkan. Jadi mari engkau dan saya belajarlah untuk kita terus masuk lebih dalam, agar kita bisa membawa hal-hal biasa yang kita kerjakan dalam jadi hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada hal ilahi yang dilibatkan, yang dibawa, bahkan yang telah membawa engkau dan saya untuk masuk lebih dalam. Sehingga hidup ini akan jadi memang hidup yang kami katakan berwarna, yang bisa meninggalkan rekam jejak yang luar biasa. Karena ada perubahan. Kenapa Yesus mendatangi Simon secara langsung? Karena Tuhan ingin membawa Simon dalam satu pola hidup yang berbeda, yaitu ada keberanian. Terkadang untuk kita masuk dalam hal ilahi itu ada banyak ketakutan. Sama kayak kami, bukan, ketika melayani Tuhan ditanya oleh orang tua dan semua teman-teman, makan gak di sana? Kenapa ya? Bukan, poin pertama mereka tanyakan makan gak? Seolah-olah melayani Tuhan itu tidak makan, akan kelaparan, akan susah, akan miskin, dan akan menderita. Seolah-olah begitu. Ya mungkin yang terakhir tadi kami katakan tetap akan dialami dengan bentuk yang berbeda. Tapi bicara makan minum, ya masa mau ditanya? Kamu saja bekerja di dunia ada, Tuhan berkati. Masa melayani Tuhan tidak? Tapi itulah kami katakan, banyak ketakutan-ketakutan yang dilontarkan, yang dibawa dalam alam pikiran kita, menyebabkan banyak orang jadi enggan untuk melayani Tuhan karena berpikir mungkin tidak akan dapat apa-apa. Makanya di sini kita melihat bukan Yesus mendatangi Simon secara langsung, menyaksikan demonstrasi kuasa Tuhan, itu membuat Simon akhirnya berani meninggalkan. Makanya kami katakan tadi bahwa kita perlu mengalami langsung, agar kita tidak jadi gentar dan takut, tapi benar-benar optimis bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Kita perlu memiliki pahaman demikian, karena kalau cuman kita berpikir Tuhan, ya Tuhan cuman, tapi tidak kita rasakan langsung, ketika dia memanggil, mungkin kita tidak akan melakukan. Bukan karena tadi kami katakan tidak terbangun suatu kepercayaan pada Tuhan. Tapi kalau kita yakin bahwa dia hidup, kita yakin dia berkuasa, kita yakin dia ajaib, apapun yang dikatakan, pasti engkau saya akan lakukan. Maka itulah yang juga terjadi pada seorang Simon. Dan kita kenal hari ini dia bukan lagi seorang nelayan yang mungkin kemarin tidak terlalu menarik perhatian, tapi yang menjadi seorang rasul yang suaranya didengarkan banyak orang. Yang bayangannya bisa menyembuhkan orang. Itu bukan gambaran Simon yang kita kenal sekarang ini. Tapi tadi kami katakan, dia memulainya dengan dia meninggalkan hal-hal lama. Mari kita juga demikian. Jangan melihat apa yang kita punya hari ini. Hidup ini selalu berdinamika. Tinggal kita mau masuk lebih dalam, mau meninggalkan yang lama atau tidak. Itu pilihan. Kalau Tuhan sedang memanggil engkau, ikutilah. Kalau Tuhan sedang menentu engkau, rasakanlah. Kalau Tuhan sedang mengubah engkau, berikanlah hidupmu. Maka engkau akan melihat bahwa semua esensi dan semua masa depanmu juga akan berubah seiring dengan semakin lama, semakin banyak, dan semakin sempurnanya engkau mempersembahkan tubuhmu. Itulah firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberikan suatu hal yang bisa memotivasi kita bahwa sesungguhnya hidup ini ada karena Tuhan. Dan ada itu ketika kita mau masuk dan mau tenggelam dalam kemenangan, dalam firman, dan dalam panggilannya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Engkau hari ini telah memberikan kami hal-hal yang berbeda, yang baru, yang kembali mencetak kami mungkin untuk kami lebih lagi memperhatikan kehendak-Mu. Dan ternyata dalam kedalaman kehendak-Mu terkandung sesuatu hal yang besar, yang bisa mengubah, membangkitkan sesuatu hal yang mungkin kami tidak tahu dalam diri kami, Tuhan. Tapi itu akan terbangkitkan, akan hidup dan akan membawa kami kepada hal-hal yang dari Engkau, yang akan menyempurnakan hidup kami, bahkan akan membawa kami pada panggilan hidup yang lebih lagi tinggi, Tuhan. Oleh karena itu, Bapa, berkatilah kami, Tuhan, untuk kami boleh memahami dan mengerti hal-hal yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Diberkatilah kami sekeluarga sepanjang hari ini. Diberkatilah kami dalam pekerjaan rumah tangga pendidikan kami. Diberkatilah kami, Tuhan, dalam segala kehidupan dan juga hal-hal yang akan kami lakukan, aktivitas kami. Bila yang Bapa, Engkau melihara kami, bagi kami, pulang kami, keluar masuk kami, Tuhan, bahkan segala apapun yang kami kerjakan, Engkau akan membuat semuanya berhasil. Engkau akan membuatnya, Tuhan, indah dan luar biasa. Hidungi kami, Tuhan, dan bagikan kami dengan kuasa darah-Mu. Ya Bapa kami surga, diberkatilah Tuhan, tanah Purdisa-Nya, Tuhan. Diberkatilah Tuhan, kabupaten Kepulauan Telaut, Tuhan. Dan Bapa, Engkau berbelas kasihan, Tuhan. Engkau telah menjaga, melindungi, Tuhan. Memberkati dan berikan roh takut akan Engkau bagi para pemimpin kami dan semua masyarakat yang ada, Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru bagi pemimpin kami juga, Tuhan. Agar mereka, Tuhan, dimampukan dan dilayakkan, Tuhan, untuk mengerjakan segala tugas pokok mereka, Tuhan. Sehingga kami akan melihat, Tuhan, wajah yang baru dari tanah Purdisa, Tuhan, akan terjadi, Tuhan. Berkatilah Tuhan dan diberikanlah Tuhan curah hujan Tuhan bagi negara, bagi daerah kami Tuhan, khususnya di Bapa. Karena sudah mulai ada banyak Tuhan kekeringan-kekeringan dan juga Tuhan kemerosotan debit air Tuhan di mana-mana Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau belas kasihan Tuhan memberikan Tuhan kami hujan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan kesegaran bahkan debit air yang menjadi kebutuhan kami setiap hari Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan boleh lebih lagi ada di Bapa dalam situasi yang lebih lagi Tuhan baik ada di Bapa. Karena keberkatan-Mu yang menyertai kami dan juga Tuhan kecukupan segala Tuhan sumber daya yang kami perlukan Tuhan. Dijaga, lindungi Tuhan, dijauhkan dari segala perselisihan, dari segala keributan dan segala perkara apapun yang Tuhan yang coba untuk mengganggu Tuhan stabilitas dan juga Tuhan kehidupan Tuhan dari bagi daerah kami Tuhan. Sehingga biarkan Tuhan berkat-berkat-Mu saja Tuhan. Kasih anugerah-Mu yang akan bekerja, yang akan melindungi Tuhan, bahkan membawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan menikmati Tuhan kebaikan dan janji-janji-Mu. Ya Bapa kami surga diberkati juga Tuhan tempat ini Tuhan. Kiranya anugerah-Mu bekerja Tuhan, melawat Tuhan, bahkan memberikan Tuhan suatu sentuhan yang baru. Agar semangat, agar kinerja, agar juga Tuhan kesukaan cita-Mu Tuhan menjadi bagian semua pegawai atau hamba-hamba-Mu yang tempat ini ada yang Bapa. Mulai dari kepala Tuhan, koordinator ada yang Bapa, sampai semua jari yang ada Tuhan kami taruhkan dalam tangan Engkau. Diberkatilah mereka semua, ditolonglah Tuhan, bahkan Tuhan disertai mereka semua dalam segala tugas, baik di lapangan dalam mencari berita, bahkan juga Tuhan di tempat ini dalam mengolah berita itu dan juga menjadi bagian administrasi ada yang Bapa. Biarkan terus Bapa berjalan dengan baik Tuhan dan boleh menunjang Tuhan segala kehidupan, segala pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup alaskan Tuhan dan kami serahkan juga Tuhan program pagi ini hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026.
1: Kami melibatkan ada tim Densus, ada tim gerak cepat dari Polda, tetapi juga kepala-kepala sekolah terkait.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan DP3AD Sulut menggelar pertemuan guna mencari solusi aksi tawuran antar anak sekolah.
2: Aksi tawuran antar siswa sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Manado menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pihak terkait lainnya. Apalagi dengan munculnya chattingan-chattingan di media sosial yang isinya mengandung unsur ancaman. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada proses belajar dan mengajar di sekolah karena para siswa merasa tidak ada rasa aman dan nyaman lagi bersekolah. Menindaklanjutinya, pemerintah provinsi melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA Dikda Sulut, Cemri Rojen Lebe, mengatakan pemerintah bergerak cepat menggelar pertemuan dengan semua pihak terkait.
1: Jadi berkaitan dengan pertemuan tadi, itu bagian dari gerak cepat dari Dinas Pendidikan merespons akan informasi yang beredar tentang kondisi yang sementara viral saat ini, di mana ada ancaman-ancaman. Di situ kami melibatkan ada tim Densus, ada tim gerak cepat dari Polda, tetapi juga kepala-kepala sekolah terkait.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tineke Ada menegaskan anak sekolah yang melakukan pelanggaran pasti akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku, namun harus mengacu dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Anak-anak memang yang sudah terlalu bermasalah, bukan mereka tidak akan kena hukum, ada hukumnya juga yang harus mereka terima, tapi tentu secara harus memenuhi Undang-Undang Anak, karena anak ada yang sebawah sajam itu harus ada juga penanganan khusus. Jadi tadi kita lagi rumuskan bagaimana orang memenangani ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dompet energi talewatan. Yang tidak dikenakan, sebenarnya orang juga kreatif. Kadang mereka sudah terpengaruh dengan jaringan teroris yang paham-paham radikal. Ini yang bahaya.
4: Di Sulut ada?
3: Ada.
2: Pertemuan yang dihadiri aparat kepolisian, Densus 88, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan DP3AD Sulut, serta pihak sekolah yang siswa mereka terlibat tawuran, tujuannya untuk mencari solusi guna mencegah terjadinya tawuran antar sekolah di Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
0: Inspektorat Minut melakukan pemeriksaan kendaraan dinas di sejumlah SKPD.
5: Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menggelar apel pemeriksaan kendaraan dinas kepada 5 satuan kerja perangkat daerah SKPD di halaman kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Minut. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, penataan, dan pengendalian barang milik daerah. 5 instansi yang menjadi fokus audit visi kendaraan dinas yaitu Sekretariat Daerah, Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKKB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, dan Dinas Pertanian. Ramlen Raranta dari Kantor Inspektorat mengatakan perlu mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik kendaraan di lapangan, mengawasi pemanfaatan sesuai peruntukan kedinasan.
6: Terima kasih, pada saat ini kami dari Inspektorat sedang melakukan audit barang milik daerah untuk memenuhi permintaan MCSP tahun 2026 ini. Dan pada saat ini yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan kendaraan dinas yang ada di SKPD yang ada. Cuma karena mengingat waktu bahwa kegiatannya harus diupload pada tanggal 30 bulan ini, sudah tinggal satu hari lagi sehingga kami melakukan pembatasan khusus untuk 5 SKPD.
5: Sejak pagi, puluhan unit kendaraan dinas berplat merah roda 4 dan 2 menjalani pemeriksaan terkait kelaikan jalan sesuai peruntukan, tidak mengalami modifikasi dan mendapatkan perawatan berkala. Audi Kandores melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Sulawesi Utara menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit pernapasan saat musim kemarau.
4: Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang sensitif perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang saat ini terjadi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dr. Lydia Tulus mengatakan, sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain, demam berdarah dengue atau DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembang biakan nyamuk, terutama pada genangan maupun sisa air yang berada di lingkungan.
7: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi.

0: respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
1: Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pasca kebakaran TPS Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka.
3: Memasuki hari ketujuh, kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
4: Oh, kalau pagi-pagi sih tidak mengganggu, mas. Kalau tengah hari bareng sama satu so tak asap. Jadi terang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru cukup. Oh, pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun gitu no. Jadi biasanya kalau nggak ada asap biasanya terang sampai sore jam 3.
5: Iya.
4: Bau sekali deh gas, racun.
3: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan, pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
6: Dalam kondisi ini, sedang dibantu oleh damkar juga. Kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal, kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan, dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran. Nah itu yang kita penempatan di situ.
3: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Naiknya berbagai harga komoditas pangan di kemarau panjang ini menurut Selvi Mewengkang, Mitra Dapur SPPG Kaloranta Waya, Pina Betengan Utara, Tompaso Barat, Minahasa, tidak mengurangi gramasi MBG.
7: Mulai berkurangnya bahan baku komoditas pangan di pasar tradisional akibat adanya iklim panas berkepanjangan ini, mulai dirasakan setiap pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, dan kalau ada stok, harga belinya sudah melambung tinggi. Hal ini dikatakan Mitra Dapur SPPG Kaloranta Waya, Desa Pina Betengan Utara, Tompaso Barat, Selvi Mewengkang. Namun di sisi lain, menurut Mewengkang, walaupun harga beli komoditas pangan di pasar merangkak naik, kandungan gizi per porsi makan berisi gratis MBG bagi penerima manfaat tidak berubah alias tetap dengan menu tiap harinya bervariasi.
8: Jadi bahan tuh, jadi kan kalau yang di pasar ada bahan itu saja. Jadi tidak mau bilang mungkin hari begini, hari ini terang menu begini, so tidak bisa. Jadi kurang tergantung di pasar. Kalau ada bahan apa, sayur apa di pasar, ya itu. Ya, seumumnya semua naik. Apalagi ricak sekarang bagaimana juga di harga.
9: Beras?
8: Beras ya, ada naik sedikit. Ya. Kami menyesuaikan semua, kami bisa atur semua, bisa supaya pas DP apa semua.
9: Jadi enggak berpengaruh di...
8: Ya, ada sedikit pengaruh juga sih, cuman ya... Makanya pintar-pintar untuk cari bahan yang lebih pas dengan untuk khusus MBG.
7: Lebih lanjut, Mitra Dapur SPPG Kaloranta Waya, Desa Pina Betengan Utara, Tompaso Barat, Sirpi Mewengkang, kepada...

0: RRI katakan dia bersyukur para petani penyuplai bahan komoditas pangan jenis hortikultura dan sayur-sayuran tetap masuk walaupun harga belinya naik 30 sampai dengan 50%. Dari Minasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fungsi kontrol atau pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa BPD merupakan tugas tanggung jawab yang sama terhadap jalannya pemerintahan di desa.
2: Penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya pada kepala desa namun juga badan permusyawaratan menjadi salah satu bagian penting pada jalannya pemerintahan ini. Dekrit Malwenseng, Sekretaris Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Sulawesi Utara mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya harus dikawal bersama karena di dalamnya ada penganggaran pada proses pembangunan untuk dibangun bersamaan. Pembentukan organisasi ini juga menjadi kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan rangka mengkawal pemerintahan di desa tidak mudah terbawa atau masuk dalam tindakan penyelewengan aturan atau tindakan perkara korupsi.
3: Jadi pemerintahan desa itu nanti bersama dengan BPD, nanti dengan bersama APETNAS nanti akan bersama mendampingi BPD untuk memperkuat bukan hanya sekadar pengawasan, tapi bagaimana ada kolaborasi antara BPD dengan pemerintah. Jadi pemerintah dalam hari ini kepala desa di sana dengan BPD, jadi dia bersatu itu untuk membangun desa begitu, okay. Ya. Jadi BPD bukan mencari kesalahan, tapi ada sama-sama dengan pemerintah desa untuk bagaimana memprioritaskan pembangunan desa sehingga pemberdayaannya lebih baik begitu.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Jadi itu anggaran itu langsung betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau di desa kan, kalau dia konsentrasi di desa, berarti itu anggaran memang untuk pemberdayaan masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
2: APETNAS Sulawesi Utara pun berkomitmen melakukan pengawasan untuk pembangunan desa. Sebabnya penyelenggaraan pemerintahan untuk masyarakat lebih sejahtera tersebut, BPD di desa menjadi penting melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tersebut, khususnya pada eksekutif. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah imbau pemasangan bendera setengah tiang, tanda berkabung nasional, peringatan gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.
2: Pengibaran bendera merah putih peringatan peristiwa gerakan 30 September dan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, pemerintah mengeluarkan imbauan pemasangan bendera pada posisinya sesuai peringatan kedua hari bersejarah tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Talaut menyebutkan pemasangan bendera ini dipasang oleh semua instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Di tanggal 30 September, pengibaran bendera merah putih setengah tiang menjadi tanda berkabung nasional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Christian Permata, petugas Kesbangpol Talaut, dalam keterangan di Jaring Pusdalops kepada RRI mengatakan ketentuan tersebut tercantum juga pada Pasal 12 Ayat 2 yang mengatur bahwa pengibaran bendera setengah tiang merupakan bentuk penghormatan dan tanda berkabung secara nasional.
4: Dalam rangka memperingati 30 September, pemerintah pusat menganjurkan seluruh warga negara di Indonesia tidak terkecuali instansi pemerintah untuk memasang bendera setengah tiang pada hari ini, tanggal 30 September 2026, dan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2026, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab dan penuh perhatian bersama dalam kita memperingati. Untuk saat ini seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan sampai di kelurahan, kecamatan, dan kantor-kantor serta pertokoan sudah memasang bendera setengah tiang.
2: Dalam tata cara pengibarannya, sebagaimana diatur pada Pasal 12 Ayat 4 Undang-Undang ini, bendera merah putih terlebih dahulu dinaikkan hingga mencapai puncak tiang. Selain itu, bendera diturunkan secara perlahan hingga berada pada posisi setengah tiang. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan dalam suasana berkabung nasional. Untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, sementara pada tanggal 1 Oktober, pengibaran bendera merah putih satu tiang penuh mulai pukul 6 sampai selesainya di sore hari. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jajaran Polsek Melangguane turun langsung ke SMP Negeri 1 Melangguane untuk mengenalkan sekolah berdisiplin tinggi. SMA Taruna Kemala Bayangkara, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan panduan dan motivasi bagi para siswa kelas 9 yang hendak melanjutkan jenjang pendidikan.
5: Polsek Melangguane menggelar sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Taruna Kemala Bayangkara di SMP Negeri 1 Melangguane Rabu pagi. Kegiatan ini mulai pukul 10 WITA ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Melangguane, Inspektur 2 Polisi Jamie Tipawair, didampingi Kanit Binmas Aibtu Markus Agimat dan Kaisium Aibda Nopri Siging. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala SMP Negeri 1 Melangguane Yunus Saranaung beserta seluruh siswa kelas 9. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemaparan materi mengenai profil sekolah, syarat pendaftaran, hingga berbagai keunggulan SMA Taruna Kemala Bayangkara. Kapolsek Melangguane, Ibda Jemi Tipawail menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi yang jelas bagi siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah bertipikal disiplin tinggi.
6: Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas bagi para siswa kelas 9 yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah berkedisiplinan tinggi.
5: Rangkaian acara yang berlangsung hingga pukul 10.33 menit waktu Indonesia bagian tengah ini berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Amir Liputo, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemandirian pangan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika global.
7: Jelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Amir Liputo mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kemandirian pangan penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dinamika global. Amir Liputo menilai, upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan menjadi langkah penting. Ketahanan pangan dinilai semakin strategis di tengah kondisi geopolitik dunia, dapat mempengaruhi pasokan dan harga komoditas. Selain pangan, ia juga menyoroti upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi. Menurutnya, penguatan sektor pangan dan energi dapat memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi dari perubahan kondisi global.
8: Kita perlu memberi apresiasi bagi pimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan. Beliau konsen pada bagaimana ketahanan pangan. Dan untuk pertama kali kita surplus, kita tidak impor lagi beras. Kemudian mulai ada kemandirian di bidang energi, ya, dengan adanya B50. Kemudian kita tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah, yang akhirnya kita beli kembali dalam keadaan sudah jadi, dan itu sangat menguras devisa kita. Di samping itu, hutang negara pada saat reformasi, alhamdulillah di era beliau sekarang sudah lunas, sehingga kita sudah bisa konsentrasi untuk pembangunan yang lain.
7: Di sisi lain, Amir Liputo menyebut baik rencana pemerintah memperluas akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8: Pak Presiden sekarang telah menggelontorkan kebijakan baru yang sementara dikaji. Ini usulan kami juga, termasuk di Sulawesi Utara, bagaimana menggratiskan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Beliau sudah mengundang para pakar dan sudah menghitung lewat Menteri Keuangan berapa keuangan yang akan dibutuhkan untuk program pendidikan gratis. Tidak hanya sampai di SMA, tapi sampai di perguruan tinggi. Bahkan saya dengar sampai S3. Nah, ini kalau terjadi, saya kira ini lompatan yang luar biasa. Walaupun mungkin baru di negeri, mungkin yang swasta akan dapat semacam namanya insentif. Saya kira ini terobosan yang baik. Karena untuk merubah bangsa ini kan kita butuh sumber daya manusia. Saya kira kita sambut baik.
7: Tak lupa, ia mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk terus mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat memimpin bangsa Indonesia semakin baik, Indonesia semakin aman. Dari Manado, Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPRD Talaut soroti kelengkapan alat keselamatan speedboat Operator diminta tak abaikan keselamatan penumpang.
9: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Samuel Taili Isan menyoroti masih belum lengkapnya perlengkapan keselamatan pada sejumlah speedboat yang melayani transportasi laut antar pulau di daerah ini. Samuel mengatakan perlengkapan keselamatan merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik ataupun operator speedboat sebelum melayani penumpang. Menurutnya keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, terlebih kondisi perairan talaut yang sangat dipengaruhi cuaca dan gelombang laut. Ia meminta pemilik transportasi laut tidak mengabaikan perlengkapan alat keselamatan seperti pelampung bagi penumpang dan awak kapal serta peralatan keselamatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
10: Ya sebenarnya kalau siapa yang tidak melengkapi keselamatan boleh sebagian artinya mobilnya supaya orang itu mesti lengkap. Syukur-syukurnya nanti ini tidak kalau tak silakan tidak kalau lagi harus boleh dapat boleh berenang.
9: Pihaknya juga mendorong Dinas Perhubungan bersama instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelayakan speedboat sehingga pelayanan transportasi laut dapat berlangsung aman dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penghasilan pengemudi bentor talaut tak menentu. Ramai penumpang bisa tembus Rp100.000 per hari dan saat sepi pendapatan menurun.
9: Pengemudi becak motor bentor yang beroperasi di Kota Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mampu memperoleh pendapatan hingga Rp150.000 per hari dari jasa angkutan penumpang. Salah seorang pengemudi bentor, Aman, mengatakan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas mengantar penumpang di dalam Kota Melongwane. Menurutnya pendapatan setiap hari tidak selalu sama, namun pada kondisi normal dapat mencapai sekitar Rp150.000.
11: Kalau Pak Bentor pendapatan sehari boleh berapa bersih?
12: Tidak pas.
11: Tidak menentu dah.
12: Kadang-kadang Rp150.000
11: bersih.
12: Iya.
11: Tapi itu cukup dah untuk makan setiap hari?
12: Ya cukup lah, itu kan sudah harus makan.
9: Bentor menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai angkutan dalam kota. Selain melayani perjalanan jarak dekat, bentor juga menjadi pilihan warga karena mudah dijumpai dan dapat menjangkau berbagai kawasan di Melongwane. Keberadaan bentor hingga kini tetap berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi sumber mata pencarian bagi para pengemudinya. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Mendengar sekian warta berita daerah pagi hari ini di Kamis 1 Oktober 2026. Saya Lin Solviani, selamat pagi.

0: sebelah mana ya?
1: Eneng, Elis Anjung. Pemenang lomba nyanyi ya?
0: Enggal kan atuh, di mana panggung hiburan teh?
1: Wah, kalau rombongan Livia Ava di sono tuh.
0: Naon kan?

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut di pagi hari ini. Hari pertama di bulan Oktober tahun 2026. Di bulan ber yang kedua kita bertemu lagi bersama Pro 1 RRI Talaut di hari ini. Selamat pagi untuk Anda sekalian yang sudah memulai aktivitas ataupun yang masih tidur, yang masih mengumpulkan tenaga untuk beranjak dari tempat tidur masing-masing. Ya, Iren harapkan pagi hari Anda penuh dengan rasa bahagia, semangat, dan juga energi positif untuk melanjutkan untuk beraktivitas di pagi hari ini dan sepanjang hari ini.

Dan apapun aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar, kiranya bisa berjalan lancar, baik yang di rumah ataupun di luar rumah, yang ada di Melongwane ataupun di tempat yang lain, yang harus menyeberang dengan speedboat atau harus melaju dengan kendaraan di darat, kiranya Anda tetap memperhatikan keselamatan masing-masing. Jangan lupakan hal-hal yang perlu dibawa. Kemudian juga ketika bepergian ke suatu tempat, tetap memperhatikan barang bawaan agar tentunya tidak menimbulkan kerumitan kepada Anda di sepanjang hari ini.

Dan menemani Anda sekalian di pagi hari ini untuk memulai aktivitas pendengar. Anda tentunya akan Iren temani dengan lagu-lagu pilihan yang menambah semangat, yang menambah aura positif di hari ini, tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Hari ini yang mau upacara, ya tentunya harus cepat-cepat bersiap di tempat masing-masing agar ketika upacara tidak perlu terlambat. Dan pendengar, selain lagu-lagu pilihan, ada juga informasi yang akan Iren hadirkan nanti yang mampu menambah wawasan Anda sekalian di hari ini.

Pendengar kabar bahagia dari Jepang, khususnya di perhelatan olahraga Asia, tingkat Asia yaitu Asian Games tahun 2026, tentunya memberikan kabar sejuk bagi dunia olahraga Indonesia, khususnya di cabang panjat tebing dan bulu tangkis, dan tidak lupa juga angkat besi yang sudah memberikan medali emas untuk Indonesia. Dan pendengar, kalau kita membicarakan salah satu cabang olahraga dan yang paling ramai di talaut dan dari semua kalangan usia, tentu saja ada bulu tangkis.

Seperti dari pasangan ganda putra Indonesia, ada Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin yang membawa kemenangan atas wakil dari Cina, Liang Weikeng Wang Chang, dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18 dalam pertandingan final yang digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang pada hari Selasa tanggal 29 September, ya berapa hari lalu. Masih segar tentu saja pendengar. Bisa dibayangkan, laga final itu berjalan dramatis. Leo dan Daniel butuh main hingga 3 set hingga akhirnya mereka mampu mengunci kemenangan sekaligus merebut medali emas.

Selain menambah pundi-pundi medali emas dari Indonesia, Leo dan Daniel juga mencetak sejarah di Asian Games 2026. Sebab emas bulu tangkis ganda putra Asian Games kembali direbut Indonesia setelah terakhir kali didapat pada Asian Games Jakarta 2018 lewat aksi Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon.

Medali emas yang didapatkan ganda putra Indonesia ini juga membawa cabang olahraga bulu tangkis mengoleksi 2 medali emas dan melampaui target awal yaitu hanya 1 emas.

Pendengar, tadi setelah dari cabang olahraga bulu tangkis, kita berpindah pada cabang olahraga panjat tebing. Dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang mengapresiasi raihan medali emas keempat atlet panjat tebing Desak Made. Kemenangan atlet asal Bali tersebut pada nomor speed putri memastikan target emas kontingen tim Indonesia tercapai sejak dini.

Pertandingan final olahraga panjat tebing tersebut berlangsung di Portmas Nagoya Exhibition Hall pada hari Rabu tanggal 30 September 2026. Desak Made menjadi atlet tercepat setelah membukukan rekor baru kejuaraan tingkat Asia dengan waktu 6,062 detik. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan ucapan bangga atas prestasi atlet nasional. Catatan waktu tersebut secara resmi memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri, yakni 6,07 detik.

Desak Made meraih podium tertinggi usai unggul sangat tipis 0,002 detik atas atlet asal Cina Deng Lijuan yang harus puas meraih medali perak setelah menyentuh papan finish dengan catatan waktu 6,064 detik.

Sementara itu, pendengar, medali perunggu berhasil diamankan oleh atlet Korea Selatan Jong Ji-min lewat waktu 6,18 detik. Persaingan nomor speed putri tersebut mempertemukan para pemanjat tebing terbaik dari seluruh kawasan benua Asia.

0: Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 padat karya dan pariwisata yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dia.